Kareba pamulana sebesar sararang. Pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah mengoptimalkan kegiatan sepak turnamen sepak takraw antar klub Bupati Sigi Cup 2026 sebagai sarana evaluasi dan pemetaan potensi atlet lokal guna menghadapi agenda kompetisi tingkat regional selanjutnya. Dikemukakan pentingnya keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan olahraga sekaligus membuka ruang kompetisi bagi atlet untuk mengejar prestasi. Menurut dia, melalui tindak lanjut tersebut bisa mempertemukan atlet potensial dengan tim yang sedang menjalani persiapan sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas permainan secara berkelanjutan. Kareba Kaupuda, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean KPPBCTMPC Pantoloan mulai menjalani jaringan distribusi gelap peredaran rokok ilegal sebanyak 4,2 juta batang rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kepala KPPBCTMPC Pantoloan Wing Hartopo di Kota Palu Minggu mengatakan seluruh barang bukti berupa 4,2 juta batang rokok ilegal berbagai merek dan 2 unit truk pengangkut serta pengemudi sudah diamankan di kantor Bea Cukai Pantoloan. Dia mengungkapkan barang hasil penindakan tersebut seperti rokok ilegal merek Marlong, New GP Classic Bolt, Marble Filter Black, Smith Mangga, Smith Semangka, Smith Anggur, dan Smith Melon, serta Bos Cafe Latte. Menurut dia, para pelaku terancam jerat hukuman berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perbajakan HPP. Sampai sosara Ravi Subakareba Saletinti Uvalo Yakuratu Balkis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini orang Bata Sumi, di Cenerin dan Basada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, dan Agana Saiteose.
2: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah doang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Kota Sumi, di Kenari Lembasada, untuk Sampau, kami menjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu Suara Budi Tapa Sanggani. Saat ini kita ada di pukul 8 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum Sarara, di pagi hari ini untuk Sarapan Vempoi kita membahas mengenai kualitas udara memburuk sejauh mana kesiapan masyarakat. Nah, memburuknya kualitas udara menjadi ancaman serius ya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Polusi udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor, aktivitas industri, pembakaran sampah serta kebakaran hutan dan lahan dapat meningkatkan risiko gangguan pernafasan dan penyakit lainnya. Nah, pertanyaannya, sejauh mana masyarakat siap menghadapi kondisi tersebut, baik dari segi pengetahuan, kesadaran, maupun tindakan nyata? Yang pasti, sampai-sampai sarana kalau kita bicara soal pengetahuan, apakah memang masyarakat memahami dampak dari polusi udara yang saat ini sedang terjadi, apalagi khususnya kita ya, di Sulawesi Tengah dan di Kota Palu. Dan kalaupun kita memahaminya, apa yang akan kita lakukan? Nah.

Sama-sama sarana memburuknya kualitas udara menuntut kita untuk lebih apa ya, lebih care lagi ya. Apalagi bagi seluruh lapisan masyarakat. Kita tidak cukup hanya mengetahui bahaya polusi udara, tapi juga harus mampu mengambil langkah konkret untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Tindakan yang dapat dilakukan dimulai dari hal yang sederhana seperti memantau kualitas udara melalui informasi resmi, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika tingkat polusi tinggi ya, serta menggunakan masker respirator yang sesuai seperti N95 atau KN95 apabila diperlukan. Selain itu, masyarakat perlu membiasakan diri untuk tidak membakar sampah, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menggunakan transportasi umum, dan menjaga kebersihan lingkungan tanpa menimbulkan pencemaran baru. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang-orang yang memiliki gangguan pernapasan. Edukasi mengenai dampak polusi udara harus diperluas melalui keluarga, sekolah, komunitas, dan media sosial agar masyarakat semakin memahami resiko serta langkah perlindungan yang tepat. Namun memang tanggung jawab menjadi menjaga kualitas udara ini tidak hanya berada di tangan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat pemantauan kualitas udara, menyediakan informasi yang mudah diakses, menindak sumber pencemaran sesuai ketentuan, dan memastikan ketersediaan fasilitas perlindungan kesehatan yang memadai.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Bata Sumi, di Kenyari dan Basada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, Kanagana Sari Teose.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

97,5 FM Perompet RRI Palu Suara Berita Masanggani. Kita masih di Matutura. Nah, sahabat-sahabat Sarara, kalau kita bicara soal kesiapan yang harus dimiliki masyarakat, memang yang pertama pastinya adalah pengetahuan ya, terkait dengan apa yang menyebabkan terjadinya polusi udara, serta bagaimana kita memantau indeks standar pencemaran udara atau ISPU melalui sumber yang resmi. Nah, selanjutnya yang paling penting, bagaimana kita bisa melakukan persiapan ya, persiapan untuk perlindungan kesehatan dan menyiapkan masker respirator yang sesuai seperti N95 atau KN95 dan menjaga kondisi kesehatan, mengetahui gejala gangguan pernapasan yang perlu diwaspadai. Selanjutnya, mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika kualitas udara memburuk, seperti membatasi aktivitas di luar ruangan, mencari tempat udara yang lebih bersih, serta mengetahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya, bagaimana kita memastikan anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita asma atau penyakit jantung memperoleh perlindungan yang memadai. Selanjutnya, sahabat-sahabat Sarara, yang paling penting adalah bagaimana menjaga kebersihan udara di dalam rumah. Menutup celah masuk asap bila diperlukan, menggunakan penyaring udara jika tersedia, dan tidak membakar sampah. Selanjutnya, kita harus bisa membangun komunikasi antar warga, menyebarkan informasi yang benar, membantu warga yang membutuhkan, serta melaporkan sumber pencemaran kepada pihak berwenang. Dan tentunya menyediakan anggaran untuk kebutuhan perlindungan kesehatan, masker, dan kebutuhan darurat lainnya sesuai kemampuan keluarga. Sahabat-sahabat Sarara, kesiapan masyarakat dalam menghadapi memburuknya kualitas udara harus mencakup kesiapan pengetahuan, kesehatan, perlengkapan, mental, ekonomi, dan kepedulian sosial. Masyarakat perlu mengetahui cara mengenali tingkat polusi ya, memahami langkah perlindungan diri, serta memiliki rencana untuk menghadapi kondisi darurat. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan agar mereka tidak mengalami dampak yang lebih besar. Kesiapan tersebut perlu didukung oleh pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat, fasilitas kesehatan, dan juga kebijakan pengendalian dan pencemaran tentunya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, memang pada akhirnya kesiapan menghadapi memburuknya kualitas udara ini harus dibuktikan melalui tindakan nyata ya, bukan cuma sekedar kesadaran. Perubahan kebiasaan individu, kepedulian kolektif, dan dukungan pemerintah ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Sebab udara bersih bukan hanya kebutuhan, melainkan juga hak setiap orang yang harus dijaga bersama. Nah, sebelum Sarara, kita sampai di pukul 9 ya untuk di pagi hari ini. Nanti sebentar Anda akan bersama rekan saya Jojo, Kak Jojo, yang juga akan menghadirkan narasumber ya untuk di Sarapan Novempoi sebentar ya, masih di tema yang sama. Dan Anda juga nanti bisa berinteraksi di line telepon juga di 421621 atau di 0811 456 0387 5. Baik, dan untuk kebersamaan kita di pagi hari ini harus saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati. Saya Ratu Balgis undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Rebasalia, Tinti, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam pamulana. Sampai sejauh saudaraku, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memperkuat pemahaman dan perlindungan kekayaan intelektual KI melalui kegiatan mendaki menuju puncak perlindungan KI tahun 2026 di Hotel Best Western Coco Palu pada akhir pekan kemarin. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga manajemen kolektif, dan dunia usaha mendorong perlindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual. Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulteng Aida Julfa Tangkere menguatkan Mendaki 2 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai perlindungan KI sekaligus mengoptimalkan peran serta KI. Rangkaian kegiatan meliputi diskusi kelompok terarah mengenai penyusunan dan hilirisasi paten berbagi praktik pengelolaan sentra KI, kemudian pengenalan hak cipta dan royalti serta pengembangan usaha melalui merek yang terlindungi. Kareba Kaupuna. Dakori Dunggalan Karebai, pemerintah Kabupaten Donggala memulai pembangunan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih KNP senilai 30,2 miliar yang didukung oleh investasi pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi catatan bersejarah bagi perkembangan dan pertumbuhan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Donggala dengan nilai investasi sebesar 30,2 miliar, kata Bupati Vera Elena Laruni di Sindoe pada hari Jumat yang lalu. Dia mengungkapkan pembangunan KNMP mengusung konsep hub dan penyangga yang dirancang untuk memperkuat aktivitas pendaratan serta distribusi hasil laut masyarakat pesisir. Besiam orang dua kareba di kareba selia tinti sasio, pepe baikan banjir kareba selia tinti Sabu Sangoyak Mahmudin Sepanjumpa.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Batak Sumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampau, Kalimantan Buna, dan agama saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Terima kasih sampai subuh sararaku pura-pura sampai titu hingena komi udah nantali ngai siaran kami di programa Ampai Palu, siaran Uvempoi, obrolan Uvempoi. Pagi ini mengambil topik berkaitan dengan fenomena sekarang ini. Ini berkaitan dengan kualitas udara memburuk, sejauh mana kesiapsiagaan masyarakat. Di sesi awal tadi Naryamo Roaku Ratu Balgis Nomporo Komiu, dan di sesi kedua ini alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Naria Pak Ibnu Munsir, di line telepon, di ujung telepon sudah bersama kita. Saya ingin menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sekdis.

0: Jadi lo pasangannya? Kalau bisa dikasih gambaran terbaru terkini nih kualitas udara saat ini dan faktor yang menyebabkan kualitas udara kita memburuk ini, Pak Sekdes.
1: Oke. Babe, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI, kami mengacu pada data yang dikeluarkan oleh teman-teman dari BMKG ya. Mm-hmm. Dari di situ kemarin data harian kita itu 171 untuk PM10. 171 itu masuk kategori kuning, artinya tidak sehat. Okay. Semua yang di angka 151 ke atas itu tidak sehat. Kita dalam minggu ini dua kali. Pertama dua kali. Pernah di tanggal 5, jadi hari Sabtu, itu 210, bahkan pecah di angka 200. Nah, itu PM10, 171. Kemudian yang PM2,5, itu dua kali juga kita dapat kondisi merah. Yaitu kemarin di satu angka di 162 dengan di tanggal 3 206. Ada jadi di dua hari tersebut yang udara kita memang tinggi. Dia punya apa kualitas udaranya itu memburuk. Sebenarnya kenapa sampai itu terjadi? Hal tersebut terjadi karena tabe, karena memang kita berada pada kondisi musim kemarau sekarang ini. Sudah kondisi musim kemarau. Di samping itu La Nina juga, kondisi kita La Nina masih tinggi. Di samping ini dipicu oleh El Nino. Di samping memang kiriman kabut asap yang tidak bisa kita pungkiri.
0: Tidak bisa kita tolak ya, kalau cuma ada mesin apa namanya kipas angin raksasa bisa kita tolak, tapi ini agak susah kan.
1: Tidak bisa.
0: Menyeberang ini langsung dia menyeberang ke sini.
1: Iya. Jadi yang terlacak itu dari Papua Selatan dengan Maluku, dari samping Kalimantan juga. Itu sudah masuk semua di atasnya kita sekarang. Itu yang bikin bikin udah kualitas udara kita menurun. Obatnya cuma satu sebenarnya. Kalau andai kata ada hujan. Andai kata ada hujan, cuma memang ini kan musim kemarau.
0: Betul.
1: Jadi udara kita kalau andai kata ada hujan, dia bisa cuci, itu bisa jadi jauh lebih jernih udara kita. Begitu.
0: Oke, jadi itu gambaran anu secara umumnya terkait dengan bagaimana kondisi sekarang.
1: Kondisi seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya udara kita tidak sehat.
0: Karena dalam tadi tiba-tiba teman saya langsung harus pulang ke rumahnya karena DP Ana bat telepon, "Mama, kayak sesak-sesak, saya rasa kayak batuk-batuk."
1: Betul.
0: Saya bilang langsung pulang. Betul. Urus Ana, bawa ke puskesmas.
1: Itu berarti PM10. Itu berarti PM10 yang anu. Kalau PM10 itu mata perih, batuk, kemudian hirup udara juga sesak. Nah, itu berarti PM10 itu. Kalau sudah sampai di ISPA dia berarti PM2,5. PM10 itu karena salah satunya itu memang abu. Abu, debu, kendaraan bermotor. Nah, makanya kita selalu bilang kalau andai kata boleh tidak usah bermain-main di luar, di dalam rumah saja.
0: Jadi saya kemarin begini, Ustaz. Jadi kemarin begini kan, saya sempat naik di apa namanya, Ledomoni tingkat 2. No apa, seperti kayak macam ada balkon di rumah itu. Jadi saya lihat, itu di Biromaro ya. Saya turun sampai ke pemukiman ini DP, DP kabut-kabut ini, bahaya ini. Makanya saya cuma sarankan
1: berarti
0: sama
1: pagi-pagi kemarin. Pagi-pagi.
0: Kan kemarin itu hari pasar Biromaru. Jadi kebetulan saya iseng-iseng lah naik di balkon itu, lihat-lihat di udah bagaimana sudah udara ini. Saya aduh, so turun ke pemukiman. Saya bilang,
1: betul,
0: bahaya.
1: Betul. Ya. Jadi kalau pagi-pagi itu justru dia punya PM2,5 itu turun. Turun di bawah. Jadi dia tertekan dari atas menuju ke bawah. Itu yang menyebabkan sebenarnya tidak bagus olahraga pagi kalau dalam kondisi saat ini. Sebab dia menjadi berat, dia punya kualitas udara. Apalagi di pagi hari itu mengendap lebih rendah di dekat permukaan tanah. Apalagi pada saat udara dingin. Karena itu kalau boleh olahraga jangan dulu. Sebab dia bisa berbahaya bagi paru-paru, bagi orang yang tidak terlanjur bagus paru-parunya. Makanya perlu tabe, kelompoknya jaga dehidrasi itu, boleh minum air. Jumlahnya cukup membantu proses supaya pengeluaran racun dan partikel asi yang masuk melalui saluran pernapasan itu bisa keluar. Perbanyak minum air,

0: putih untuk saat ini. Kalau anaknya temannya Kumiu itu anu bilang batuk kan kasih minum air hangat aja.
1: Air hangat
0: supaya anu, supaya iya supaya lekas keluar. Begitu.
1: Kalau kepada masyarakat sendiri untuk mengetahui bahwa kualitas udara di lingkungan mereka sudah tidak sehat, itu berimba itu Ustaz?
0: Sebenarnya ada angka real time yang dikeluarkan oleh teman-teman BMKG.
1: Iya.
0: Nah itu kita bisa download langsung itu, mereka secara harian mungkin sekitar jam-jam 2 itu mereka terbitkan kualitas harian. Tapi itu kalau umpamanya kita mau pakai HP. Tapi kalau mau lihat secara, kalau kita di Lembah Palu ya,
1: yeah.
0: Kalau Komio tidak bisa sudah lihat Gunung Gawalise, Komio tidak bisa lihat Bulu Masomba, berarti itu sudah hampir 100 lebih itu. Apalagi Gunung Nukilalaki. Itu Gunung Nukilalaki sudah tidak kelihatan di 3 gunung tersebut, itu berarti kualitas udara kita tidak bagus. Nah sebab kita ini dalam posisi lembah, lembah itu terperangkap, beda dia lembah dengan daerah, kalau Makassar itu kan langsung lowong, Manado lowong, tapi kalau kita di lembah ini terperangkap, kita
1: tak kurung punya, begitu dia Ustaznya,
0: udara, tak kurung, tak kurung kita punya udara, nah, ketika dia tak kurung itu, jadi yang harusnya dia mengalir, misalnya yang dari arah utara menuju ke selatan, dari Selat Sulawesi, dari Selat Sulawesi menuju ke Gunung Nukilalaki, itu terhambat dia. Ketika dia terhambat kiri kanan gunung, jadi melambat. Ketika dia melambat, nah udara itu tak kurung di situ dia, sehingga kita jauh lebih rentan. Nah, begitu.
1: Oke. Okay. Terkait dengan kesiapan masyarakat menghadapi kondisi kualitas udara yang semakin memburuk ini, apa yang harus dilakukan masyarakat selain tadi juga mau cek real time itu bersama teman-teman BMKG?
0: Kalau saya usul, kalau boleh pakai masker lah.
1: Pakai masker.
0: yang prioritaskan yang N95 lah, yang kemarin waktu kita COVID itu. Kalau cuma pakai kain tembus dia, yang 2,5, kalau PM 2,5 itu tembus kalau cuma kain. Kecuali Komio lapis 2. Komio lapis 2 yang nan itu aman.
1: N95 yang jenis mana yang biasa dipakai di pakai perawat itu bukan, atau yang
0: yang warna putih biasa Komio lihat yang berbentuk bahan. Pokoknya tanya saja apotek, dan langsung tahu itu.
1: N95 ya?
0: N95 atau KN95, pakai seperti itu. Kemudian juga, kalau boleh tutup jendela. Nosotanya buka-buka jendela dulu, kapalnya udara tidak nonton. Tidak seperti baik-baik saja. Yeah. Andai kata ada rezeki sedikit, beli air penyaring udara, air purifier. Itu juga bagus untuk kita taruh di kamar tuh, apalagi ada anak-anak, orang tua, supaya udara kita jauh lebih apa, 1.200.000 sekitar ke harganya kayaknya.
1: Air purifier.
0: Kemudian hindari aktivitas luar ruang. Apalagi merokok lah. Tabe, minta maaf sekali, nanti manggilku adik-adikku tuh merokok dan menyalakan lilin, obat nyamuk bakar, itu yang bisa memicu kita di dalam ruangan, bisa PM 2,5 nya bisa naik.
1: Ustaz, dan
0: kalau seperti Komio, Bang Jojo, kalau habis bepergian, kalau sampai di rumah mandi, keramas, ganti baju untuk aktivitas sana. Saya kira begitu.
1: Kalau untuk selama ini dari sisi penerbangan belum ada Ustaz, belum ada laporan gangguan atau berimba dari teman-teman perhubungan?
0: Belum. Kemarin kita sudah sempat diskusi sama teman-teman BMKG. Sebab ada pemikiran awal untuk meliburkan anak sekolah atau?
1: Iya.
0: Pas kita diskusi, BMKG bilang di Kalimantan itu, kalau kita kan 100 ini, di sana itu sudah 600, di Kalimantan 600, tapi dorong tidak liburkan anak sekolah. Atas data tersebut mungkin belum kita mengambil ke arah itu.
1: Lantai. Saya cuma baca sempat kemarin itu di teman-teman kita yang ada di mana ini, di Salena itu disarankan untuk menggunakan masker. Saya baca itu informasinya.
0: Karena udaranya kan. Kita sendiri coba lihat kelompok kita sekarang. Kita lihat dari kalau Komio keluar dari
1: sini. Ini kalau saya balik belakang kan kebetulan kaca ini.
0: Sudah tidak kelihatan.
1: Benar. Ya,
0: tidak mau kelihatan Gawalise, Bulu Masomba.
1: Betul, tato tuh bye-bye. Tidak
0: kelihatan semua itu.
1: Oke, baik.
0: Itu barangkali. Kemudian kita selain kita menghindari diri, kita perlu memperkuat kita punya anu juga, daya tahan. Minum vitamin, vitamin C, vitamin E, makan buah-buahan supaya anu juga kondisi kita jauh lebih bagus. Sekali lagi bahwa ini kondisi sebenarnya anomali. Anomalinya itu Kota Palu biasanya itu dulu kalau dikata tidak ada ke arah karhutlah, Kota Palu itu udaranya paling bagus. Bahkan beberapa kali itu terbaik di Indonesia. Udara kita dulu itu kalau kalau normalnya, kalau hari ini kan kita 200, 100, kita itu 11 sebenarnya. Kualitas udara kita 11, 30 sampai cuma hanya bermain di 11 dengan 30. Bermain di angka itu saja rates-nya kita Kota Palu. Karena bagus udara kita. Nah, cuma memang ini karhutla ini kan baru karhutla kita ini Maluku hantam, Papua hantam, Kalimantan hantam. Morowali hantam, Tauna hantam. Nah, itu. Jadi tak kurung kita. Jadi betul-betul harus menjaga kesehatan, menjaga fisik, bikin antisipasi. Saya kira itu yang penting untuk kita ketahui sama-sama masyarakat kita.
1: Kalau dari Pemkop sendiri apa yang sudah dianukin? Apakah
0: kalau kita tabe sebatas menghimbau saja dulu, menghimbau untuk memang bakar sampah dulu. Itu sudah kita teruskan kepada teman-teman lurah, teman-teman lurah, teman-teman camat, teman-teman RT RW untuk jaga wilayah masing-masing untuk tidak memperburuk partikel 2,5 melalui orang yang membakar sampah. Itu yang kita apa? Yang kita dorong. Di samping memang untuk ini menjadi blessing in disguise juga karena kita sudah berapa hari ini, berapa lama ini, maka kita mau dorong program langit biru untuk di Kota Palu untuk supaya kita bisa mengendalikan kadar polusi di udara kita. Andai kata sudah berjalan normal, maka kita harus perlu untuk mengendalikan kadar polusi, mengendalikan gas emisi buang dan membatasi pembakaran sampah serta perluasan ruang terbuka hijau. Kita harap mudah-mudahan itu bisa sebagai penyerap karbon alami dan filter debu di Kota Palu. Mudah-mudahan nanti kita sedang mentara garap ini untuk perwalinya supaya bisa semua kendaraan nanti kita bisa uji emisi secara berkala. Kita atur supaya bisa jauh lebih bagus. Sebab udara Kota Palu itu salah satu yang membuat berkontribusi buruk itu di samping tentang pertambangan juga kendaraan. Dia punya polusi udara yang dari kendaraan yang terus meningkat.
1: Demikian. Iya, terkait dengan anu itu Ustadz. Nah, sekarang juga sebanyak saya lihat sudah berseliweran ini mobil-mobil listrik. Kalau itu kan insya Allah aman. Yang menggunakan
0: itu bagus. Yang bahan bakar fosil itu yang harus kita kendalikan ya. Kalau masih baru bagus, tapi yang sudah di atas 5 tahun,
1: apalagi jarang di servis itu, apa jarang dicek-cek di bengkel itu.
0: Yang nagero-gero dia punya udara yang sampai hitam suaranya.
1: Betul.
0: Yang harus perlu kita kendalikanlah emisi sektor transportasi dan industri kita supaya gas buang itu yang ada di kendaraan bermotor kita mungkin kerjasama dengan perhubungan ya.
1: Benar.
0: Supaya kita bisa apalagi untuk galian C juga. Di galian C yang pertambangan pertambangan kita itu kan PM10-nya tinggi sekali. Nah, itu yang harus kita kendalikan juga. Sebenarnya kemarin sudah ada kesepakatan kita Pak Kadis Delha sudah memanggil kepada para pengusaha, para pengawas tambang supaya dalam pengolahannya itu kita pakai sprinkler supaya itu bisa menangkap air yang dipancarkan supaya abunya tidak terbang ke langsung ke udara tapi bisa tertahan di situ supaya udaranya jauh lebih bagus. Itu yang kita beberapa langkah antisipasi ya yang bisa kita dorong.
1: Apa yang kemudian tanggapan dari teman-teman di tambang terkait dengan ini?
0: Mau bagus. Mereka setuju dan memang itu memang dipersyaratkan kalau orang membuat dokumen lingkungan, memang itu mereka laporkan. Mereka secara 6 bulan melaporkan tentang kualitas udara, baik PM2,5 maupun PM10 yang ada di lokasi tersebut. Supaya itu menjadi apa? Menjadi pattern mereka untuk melaksanakan prinsip-prinsip pertambangan hijau. Di antara pertambangan hijau kan mereka misalnya contoh
1: SOP-nya harus begitu, Ustaz ya.
0: Wajib ya, okay. Ada itu dari awal ketika mereka mau melaksanakan aktivitas pertambangan, mereka kan bikin dokumen lingkungan namanya UKL-UPL. Di situ sudah mereka perjanjikan apa-apa yang harus mereka buat. Yeah. Jadi yang kemarin kita buat itu sebagai penegasan saja. Yeah. Eh, Komio ingat lah, Komio pernah berjanji begini.
1: Iya, yeah, jangan lupa. Nah,
0: karena itu mereka tanda, jangan lupa. Nah. Okay. Itu saya kira.
1: Kalau terkait dengan anu Ustaz, apa jangka pendek dan jangka panjang ini paparan polusi udara, kabut asap. Kalau yang paling rentan itu
0: pertama,
1: ya, yang kelompok masyarakat mana kira-kira yang paling sangat rentan? Kayak tadi itu kabarnya saya punya teman punya anak itu, anak-anak.
0: Anak-anak, orang tua, ya. orang yang komorbid, orang yang punya gejala asma, namun punya gejala asma, orang yang kerja di luar, orang yang bekerja terpapar kerja di luar, itu juga harus yang jadi kelompok-kelompok rentan di situ. Jadi memang ada jangka panjang dan jangka pendek. Pertama memang kita perlu menguatkan sistem monitoring kita. Kita optimalkan lah sinkronisasi data pemantau yang ada dengan dengan sistem yang sebenarnya kami DLH punya namanya AKMS. AKMS itu tentang derajat kualitas udara dari sisi lingkungan hidup. Cuma memang dia alatnya ini kan dari kementerian. Ya, kita hanya mengoperasionalkan. Cuma memang masih rusak dia punya udara, dia punya AKMS tersebut. Sehingga kita masih menggunakan data yang dikeluarkan oleh BMKG. Jadi pada sebenarnya itu data tersebut bisa saling melengkapi. Kalau BMKG kan dia punya pusat itu kan stasiun pantau kan di barier sana Taman Nasional. Kalau di sini kita di jalan Wer Supraps di Suharto itu dia punya penangkap. Di samping juga kita mendorong ini untuk kita punya masyarakat juga untuk saling mengetahui tentang perlu kita menjaga ada ruang terbuka hijau. Jangan lagi kita sekarang bahkan ente buat tebang-tebang pohon. Sangat berguna sekali sebagai suplai oksigen kita. Dan yang dipasti juga kita dorong untuk kolaborasi lintas wilayah. Komunikasi strategis dengan pemerintah tangga untuk mitigasi bencana, khususnya bencana seperti yang asap seperti ini, untuk bisa mendeteksi potensi karhutlah, baik dalam skala regional, skala Lembah Palu. Saya kelas jojo.
1: Iya, tadi Ustadz sempat singgung terkait dengan bagaimana juga kemudian di tiap wilayah itu menjagaan Ustadz? Tidak membakar sampah. Nah, ini kan mengubah kebiasaan membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar.
0: Itu saya selalu bilang ya, enggak ada yang pernah tahu ketika mereka jangan sampai kalau ada kemarin saya dapat cuitan. Dia bilang andai kata Kartini hidup sekarang, mungkin dia tidak bilang habis gelap terbitlah terang, tapi dia bilang habis kebakaran terbitlah sawit. Karena itulah kita saling menjaga lah, menjaga. Jangan sampai kita. Saya selalu bilangan Allah, semuanya kalau dalam bahasa agama ibda binafsi kan kembali ke dari diri masing-masing. Kalau tidak bisa kasih bersih, jangan kasih kotor. Kalau tidak bisa menanam, jangan bertebang. Kalau tidak bisa mengotor, kalau tidak bisa mengotor udara, jangan merokok ke dalam ruangan, jangan membakar rumput di ruang terbuka. Yang ke semuanya itu PM10 maupun PM2,5 yang ada di Kota Palu.
1: Yang agak kesulitan itu kalau yang di arah yang agak remote, jauh-jauh itu, apalagi di bukit-bukit itu kan agak susah dikontrol. Kalau orang kebiasaan orang buka lahan kan dia buka, dia ban, dia paras-paras, dia bakar. Kan itu susah dikontrol, Ustaz.
0: Iya.
1: Nah, ini seperti Ustaz bilang tadi, kita itu kerja bersama,
0: murah. Betul. Paling murah itu. Harus kerja bersama. Tidak bisa udara Kota Palu, orang Kota Palu yang ngurus, tidak bisa. Harus, sebab di situ, di Sigi kan masih banyak lahan terbukanya yang bagus, yang orang menanam padi. Tapi setelah padi ditanam, panen, dibakar, itu bisa efeknya bisa masuk Lembah Palu semua. Apalagi kan kita punya lembah ini kan, kita punya wilayah kan, kita berada pada lembah yang sama gitu. Dalam satu sirkum yang sama. Sehingga itu saling berpengaruh.
1: Hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Jadi memang butuh kerjasama semua kita. Artinya ini bukan hanya sekedar dihimbau-himbau terus, tapi pahami betul. No, apa batuan, kenapa kita disuruh untuk tidak melakukan pembakaran, apalagi dengan suasana sekarang ini, kondisi sekarang ini, kita dikepung asap ini, kiri kanan ini. So, tidak dapat lihat itu gunung di sebelah barat dan timur.
0: Itulah.
1: Dan ini tandanya kita itulah, lagi tidak makanya, sedang aman-aman.
0: Betul. Tapi kita bisa yang hal-hal yang harus diketahui masyarakat ya.
1: Ya.
0: Pertama, tetap ngecek periode gejala. Kalau ini sudah mulai batuk, mulai mata perih, tenggorokan gatal, hidung tersumbat, sesak napas, kami pergi saja ke puskesmas. Nah, kemarin sudah dihimbau juga oleh dinas kesehatan untuk mengaktifkan puskesmasnya, jangan sampai menjadi akut, yang menjadi ISPA yang akut. Okay. Kemudian yang perlu juga untuk kita ketahui bahwa polutan udara itu cenderung mengendap lebih rendah di dekat permukaan pada pagi hari, pada saat udara dingin. Karena itulah kalau boleh olahraga pagi di luar ruangan itu
1: tidak dianjurkan.
0: Tidak dianjurkan, sebab dia bisa berbahaya bagi paru-paru. Dan yang ketiga yang saya boleh sampaikan untuk pentingnya dehidrasi tubuh, minum air putih yang cukup untuk membantu proses percepatan pengeluaran racun atau partikel asi yang masuk melalui saluran pernapasan. Paling bagus air hangat. Nah, kira itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik,
0: untuk Ustaz. Untuk saling jaga diri masing-masing. Baik.
1: Terima kasih banyak Ustaz sudah memberikan komentarnya pagi ini, dan mudah-mudahan ini sekali lagi bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita sama-sama jaga.
0: Amin.
1: Ustadz Pangan, Pak Sekdis.
0: Kurangi
1: itu atau hindari untuk tidak membakar sampah di semua kita ini. Bukannya di Kota Palu, di semua yang berdekatan perbatasan kota di Donggala dengan Sigi itu, karena baku-baku gate kita. Baik Ustaz, terima kasih banyak sudah bersama kita pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai sebut saudaraku, demikian perbincangan singkat kita dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Bapak Ibnu Munsir, yang sudah berbincang dengan kita pagi ini. Dan mudah-mudahan obrolan singkat kita ini bermanfaat, dan kita bisa semakin aware dengan kondisi kekinian di daerah kita, Kota Palu dan sekitarnya, Sigi termasuk, karena ane panggita pangane itu Riavi. Jadi pas noan kita ku nana umuri pemukiman noanu he domo agar ribu ulu noanu itu ni kita nana umuri pemukiman. Jadi ini pertanda berarti apa, kita semakin waspada. Jadi gunakan masker ane komium bara di sabalikuna banua, atau hau no nangaliri goda ka, atau hau bararumba keluar dari rumah no motoro. Nira kali ngasih mempakai nuanu itu, mempakai masker, karena ini menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Tadi teman-teman tiba-tiba ditelepon sang anak dari rumah, dia bilang, "Mama, setengah mati anu saban napas ini. Banu apa kayak sesak ban napas. Baru batuk-batuk." Nah, PTV pangane itu berarti itu segejalanya itu. Sudah gejala ini, tak kena apa namanya ispa tadi itu. Jadi mari sama-sama kita leh, saling baku kasih kekuatan, saling baku jaga, saling mengingatkan.
2: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so romantic.
3: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
2: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
3: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
4: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
3: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
2: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita sendiri juga semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini orang Batak Sumi, bukan orang Basada, tok sampung, kami menjomuna, karena gana saya teose.
5: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai suhu secara pura-pura, terima kasih. Sampai tituhi komio masih dan nonton lingai kami dari program apa dari Palu. Ani panganin nari amun niuli ini tesa ta ante pasek dis dinas lingkungan hidup kota Palu. Nari am pangan bapak Ibnu Munzir ante kita tesa-tesa sekirim berkaitan dengan kondisi terkini baik dari sisi data. Jadi panguli panganin ini masalah ya aku. Ando menanti kita belon wano bulu maso mbak ante bulu gawali say. Berarti itu dalam kondisi yang tidak baik-baik. Baru kami kan en mesu budak kori banua atau di kantor pokoknya dari ruangan nera kali ngasih mau pakai masker karena kondisi kabut asap kiriman hate. Ya tadi sempat disinggung juga ada satu anunya ini ane mau udah kita insyaallah. Apalagi udah membahas itu. Jadi itu yang bikin bersih insyaallah. Berapi doa ante tu pola ta'ala dalam waktu dekat tidak lama lagi. Pokoknya mungkin berapa jam dari sekarang insyaallah. Manu mengena. Lo pesangana. Mariamu udah makawa supaya paling tidak ini anu. Tak geser dulu, tak tekan dulu ini asap ini. Nopakan wano mune le, nopakan asana. Dumba-dumba mune le bambar. Aduh. Kondisi sekarang ini nih. Ya banyak pangan nih, pokoknya langsung nanggelo masker apa. Nipo anu kah itu. Benar kini rarana nesu budak koriban doa. Dengan kondisi sekarang ini. Dan ini bukan hanya siapan jempol, itu tadi. Seperti saya sudah cerita, ini tiasa aku pangan nih. Jadi roh di kantor rohi tiba-tiba nobel anak-anak mama evenom nobel ya aku nuanu anda senon bernapas kayak sesak mama baru batuk-batuk. Nah itu salah satu gejalanya langsung anu namanya kayak di paresa jangan sampai dia akut ya ini gangguan ispa ya.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, kemungkinannya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Bakasumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampung, dari Banjoguna, Kanagana, dari TOC.
1: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
6: Jadi apa-apa kita butuh kerjasama leh sampai sebu. Jadi Evapiti Bayi Pasik di Spangane untuk di wilayah Kota Palu itu setiap RT RW bahkan kelurahan ya untuk menjaga lingkungan masing-masing untuk tidak melakukan tindakan bakar sampah karena ini kan semakin menambah memperburuk situasi. Apalagi kita sekarang lagi tidak dalam keadaan baik-baik ini. Kita dapat asap kiriman, pangane itu terdeteksi dari Papua dan di Maluku dan bahkan yang tetangga dekat kita ini dari Kalimantan, ya. Jadi itu menjadi perhatian kita bersama. Jangan kita menambah lagi dengan melakukan pembakaran di daerah kita. Baik semakin memperburuk. Jadi seperti yang tadi juga sempat saya singgung kait dengan kelompok rentan, anak-anak, orang yang kemudian dengan penyakit komorbid ya, itu sangat rentan yang patut mendapat perhatian yang ekstra ya. Bang Ani, Nuli Kuruaku, anak-anak tiba-tiba Nobel, mereka Tina nama Mak, begini. Nah, itu salah satu apa? Hal yang perlu kita waspadai. Ketika kualitas udara memburuk, pertanyaannya apakah kita sebagai warga masyarakat benar-benar siap atau masih menunggu keadaan menjadi darurat? Jadi sampai sesarara, mari kita menjaga wilayah keluarga kita masing-masing. Jadi anggota keluarga diingatkan untuk kalau melakukan aktivitas di luar ruangan atau bepergian kemana begitu, jangan lupa menggunakan masker. Kalau tadi sempat disampaikan Pak Ustadz itu KN95, ya Pak anu kupangan dipakai KN95. Ya. Kalau yang kain, komio harus dobol. Dan boleh ngene sapu 5. Kurang lebih 15 menit lagi sampai saudara sebelum kita tuntaskan sesi kedua sarapan Umempoi kita pagi ini dengan topik berkaitan dengan kualitas udara memburuk sejauh mana kesiapsiagaan masyarakat. Kami bisa kasih komentar di 421621 atau ke 0811456038. Paling tidak saya tunggu komedi di line, dua line telepon tersebut. Silakan, Pak Anwar kah di Panglima Polem, Bung Arnold, Bumi Sagu, Tanta Ela, di Lasoani. Wan Tanta Ela, kondisi di BTN, apa so turun sampai di sini juga itu kabut, atau masih, orang bilang masih aman-aman. Atau komis sampai susaraku. Oh, Mangge Lauji dari Bansel, Banua Selatan, bagaimana? Apa terdampak juga di sana, Amai? Silakan di 421621 atau ke 0811456038. Ya, kalau beberapa waktu lalu saya sempat membaca ini himbauan dari Pemkot Palu, ini terkait beberapa sekolah yang di atas ketinggian sana ya, di maksudnya di Salena ya. Jadi memang di disarankan untuk menggunakan masker

sementara Pemprov sendiri sampai sementara aku melalui Bapak Gubernur langsung Tomata Gubernur Bapak Anwar Hafid jadi menghimbau juga masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Ini imbas dari kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Jadi kalau keluar rumah, kalau bisa pakai masker. Ini kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam keterangan tertulis di Palu hari Minggu kemarin. Imbauan disampaikan ketika menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan zikir akbar di Sekretariat Majelis Zikir Itihadul Umat Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong. Menurut dia, wilayah Palu hingga Parigi Motong terdampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menurunkan kualitas udara dan mengancam kesehatan warga. Gubernur juga mengajak masyarakat memperbanyak doa agar hujan segera turun dan musim kemarau berakhir sehingga kondisi udara Sulteng kembali bisa membaik. Ya, doa saja yang bisa mendatangkan hujan dari langit, harapnya. Anwar Hafid mengingatkan bahwa peringatan Nabi Muhammad SAW bukan sekedar seremoni tapi juga momentum untuk membuktikan kecintaan kepada Rasulullah melalui ibadah yang terjaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini, lanjut dia, amat sejalan dengan urgensi program Berani Berkah yang berperan sebagai pilar penopang dari keseluruhan program Nawacita Berani. Berani berkah sendiri bagi umat Islam dititik beratkan pada dua ibadah utama, yakni sholat berjamaah dan mengaji. Jadi kalau mengaku cinta kepada Nabi Muhammad juga sholat. Kalau yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, jaga Al-Quran tiap hari dibaca. Ini pesan beliau. Gubernur juga memaparkan bahwa penguatan dimensi spiritual masyarakat menjadi bagian penting yang diusung lewat berani berkah dengan jalan memperkuat ibadah dan membangun kebiasaan baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau mau sulteng ini hebat, kalau mau rumah tangga kita hebat, maka laksanakan berani berkah, katanya. Itu sampai secara kabar terkait dengan apa penyampaian terkait dengan imbauan gunakan masker imbas kabut asap dakwaan Tua Mata Gubernur Bapak Anwar Hafid. Semoga ini menjadi pesan buat kita semuanya dan kita laksanakan agar kita juga tidak kemudian terdampak dari gangguan ISPA itu sendiri. Kita berharap itu tadi doa kita bersama ya. Alama nahu udahin supaya ini juga menjadi berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Habis itu pesanan aku pura-pura bahwa kemudian local wisdom menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan kita. Bahwa ada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tentang bagaimana sebuah kebiasaan yang tumbuh dalam sebuah komunitas. Bagaimana kemudian etnobotani dalam ritual adat suku Pamona di Kabupaten

kekayaan komunal yang dimiliki oleh daerah kita, mulai dari Lembah Palu, Sigi, Donggala, hingga sampai ke Kabupaten Poso dan juga Parigi Mautong. Ya, kalau di Parigi Mautong kemarin teman-teman sempat mengcapture sebuah musik tradisi di sana, ya, kekayaan tradisi terkait dengan musik. Bagaimana dengan gamba-gamba, ya? Jadi semacam jenis kakula yang terbuat dari kayu, ini awalnya dari kayu. Dan kayunya itu kayu khusus, ya. Kayunya kayu khusus, dan itu gamba-gamba tidak akan bisa dibuat kalau tidak ada kayu itu. Nah, ini berkaitan lagi dengan fungsi ekologi. Bagaimana kemudian jenis tanaman pohon tertentu itu bisa dijaga kelestariannya agar kebudayaan yang lain ikut terjaga. Ketika kayu pohon ini hilang, maka dengan sendirinya tidak akan bisa dibuatkan alat instrumen gamba-gamba tadi. Itu kira-kira intinya, ya. Saya ajak Anda ke Poso sampai Susaranaku. Ketua Majelis Adat Pamona di Desa Buyung Pondoli, Yera Rameode, menyebutkan beberapa tumbuhan penting digunakan dalam ritual. Kalopo Kongkoli dan Rotan Lauro digunakan sebagai pengikat tiang sabua tenda pernikahan atau kedukaan. Kemudian ada pinang siri, laumbe, tembakau, tabako, bambu woyo. Ini berfungsi dalam prosesi lamaran atau mamongo, serta sebagai wadah minum. Daun soy menjadi properti penari Motaro dan media ritual pengobatan Mowurake. Kemudian jeruk nipis atau lemon polea, ini mengusir roh jahat melalui aromanya. Kemudian kayu polo digunakan untuk peti jenazah karena tahan rayap. Kemudian ada beras ketan, bahan penganan adat seperti pongas dan inuyu. Pohon enau atau konau disadap untuk saguer baru pada upacara padungku dan bahan cap tikus. Kemudian konsep ketuhanan purba. Masyarakat Poso dahulu mempercayai tiga etnis, yaitu Puen Palaburu, Puen Disongi, Puen To Aralindo. Kemudian ada namanya kesembangan alam. Tradisi ini menekankan pentingnya memelihara alam secara arif untuk generasi mendatang. Pengetahuan etnobotani terancam punah akibat modernisasi. Jadi anggapan yang bertentangan dengan agama modern serta minimnya dokumentasi tertulis karena pewarisan yang bersifat lisan. Dan tentu pendokumentasian tertulis untuk pelajaran generasi muda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebesar aku di awal tadi saya sempat menyinggung terkait dengan bagaimana apa namanya sebuah budaya dapat bertahan, termasuk diantaranya tadi ada sebuah kebiasaan terkait musik tradisi yang ada di Kabupaten Parigi Mutong terkait dengan gamba-gamba yang apa untuk membuat instrumen tersebut menggunakan kayu khusus yang adanya itu di tengah hutan. Nah, kalau apa alat instrumen ini bisa dibuat hanya dengan menggunakan kayu tersebut, dan bisa dibayangkan bagaimana kalau kayu itu punah, maka dengan sendirinya apa namanya kekayaan budaya kita itu akan punah juga, karena prasyarat tadi itu ya penggunaan apa kayu khusus untuk membuat alat instrumen tersebut. Itu dia sampai sebesar aku pura-pura. Nah, kalian barusan saya sampaikan ini berkaitan dengan bagaimana kekayaan apa namanya yang ada di suku Pamona ini berkaitan dengan apa etnobotani dalam ritual adat suku Pamona di Kabupaten Poso. Ya, disebutkan ada 11 jenis tanamannya. Berkaitan dengan tantangan dan pelestarian, pengetahuan etnobotani terancam punah akibat modernisasi. Anggapan yang bertentangan dengan agama modern misalnya, serta minimnya dokumentasi tertulis karena pewarisan yang bersifat lisan.

Ya, dalam diskusi yang terjadi juga di hari Sabtu, tepatnya pada malam Minggu di salah satu kafe yang ada di jalan mana ini? Setiabudi ya. Terungkap beberapa hal berkaitan dengan bagaimana kemudian keprihatinan para pelaku budaya ini terkait dengan kekayaan budaya kita yang mulai tergerus. Kenapa? Karena regenerasi yang apa namanya? Seperti pengakuan salah seorang anak muda pelaku. Jadi ketika ditanya kenapa tertarik untuk mempelajari instrumen tradisional ini, gamba-gamba ya. Jadi awalnya memang kalau dibilang kebetulan ya bisa jadi kebetulan, tapi ini lebih kepada bagaimana kemudian ketertarikan pribadinya karena mendengar ketukan-ketukan yang dimainkan oleh seorang maestro gamba-gamba di sana. Jadi awalnya di situ. Kemudian akhirnya karena tertarik dengan ketukan tadi itu, dia mengawali untuk belajar membunyikan instrumen gamba-gamba ini, dan alhamdulillah itu bisa dilakukan. Walaupun sebenarnya ada beberapa ketukan yang memang ketukan tradisi ya, yang kemudian dia baru bisa beberapa ketukan saja. Nah, ini dia tadi. Jadi sampai sebesar aku, begitu pula dengan musik tradisional bambu ya, tradisional bambu di Uwe Manji. Nah, aku nanggul Uwe. Ada ya, Uwe Manji. Ada saudara-saudara kita di sana. Jadi, jadi beliau menceritakan bagaimana awal mula mereka tertarik. Jadi ini awalnya adalah sebuah masuk di ranah agama. Jadi ketika itu di gereja ingin menyanyikan puji-pujian itu tanpa diringi oleh instrumen. Akhirnya terbesitlah dari salah pendeta kalau saya tidak salah itu, hanya berkreasi untuk bagaimana menciptakan instrumen tersendiri yang dibuat dari potongan bambu untuk membuat instrumen musik bambu. Akhirnya alhamdulillah jadilah itu, digunakan hingga sekarang. Kemudian kalau bercerita tentang itu, maka cerita tentang bagaimana ketertarikan anak muda, generasi muda dengan karya budaya ini.

0: himne Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh, anak-anak, diam.
2: Iya bu, iya.
3: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
4: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Skelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebesar aku, memang kalau sistem kepercayaan lama dan hubungan dengan alam, ya kalau konsep ketuhanan purba, masyarakat Poso dahulu mempercayai ada tiga jenis, tiga entitas ya, Pue Palaburu, Pue Disongi, Pue Nto Aralindo, dan juga mempercayai adanya keseimbangan alam. Tradisi ini menekankan pentingnya memelihara alam secara arif untuk generasi mendatang.

Jadi sampai susah, meski semakin jarang sebagian orang Pamona masih mempercayai hal-hal yang bersifat supranatural dalam kesehariannya. Ini bisa dilihat dari beberapa ritual adat yang masih dipraktekkan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Umumnya ritual ini berkaitan dengan jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar. Ketua Majelis Adat Pamona di Desa Buyumpondoli, Yerameode, mengatakan sedikitnya ada 11 jenis tumbuhan tadi yang saya sudah sampaikan, hingga pelengkap dalam aktivitas ritual adat. Tadi sudah saya sebutkan ada 11 jenis ya, dan ada namanya Kalopo Kongkoli, Kolopogonium Mucunoidas, dan Rotan Lauro atau Chalcalamus Minahasae. Ini sebagai pengikat tiang untuk membuat sabua, tenda yang didirikan ketika pesta perkawinan adat maupun upacara kedukaan. Penggunaan hasil alam juga terlihat dalam upacara lainnya seperti prosesi lamaran. Dalam ritual digunakan 7 buah pinang untuk Mamongo, Areca Katechu, 7 lembar daun sirih Laumbe, Piper Battle, segenggam tembakau Tabako, Nicotiana Tabacum, dan bambu Woyo atau Bambusa SPP sebagai wadah untuk minum. Dalam kesenian, tumbuhan juga menjadi unsur penting. Di antara gerakan gemulai jari-jari penari Motaro terselip daun soy atau Cordyline Fruticosa. Tanpa daun soy, tarian ini tidak bisa dilakukan sebab fungsinya sebagai media untuk mengusir roh jahat. Sama dengan keyakinan kebanyakan suku-suku di Sulawesi Tengah tentang buah jeruk nipis atau lemon polea, Citrus hystrix, ini mampu membuat roh jahat Ming hingga pongko kabur karena mencium baunya. Bukan hanya dalam kehidupan, setelah meninggal pun orang Pamona masih terhubung dengan alamnya. Jadi bisa dilihat dalam penggunaan kayu polo atau Tupinia spirocarpa untuk membuat peti jenazah. Kayu ini dipilih karena bisa bertahan lebih lama dalam menghadapi rayap. Jika berkaitan dengan makanan, bisa ditemukan di pongas atau beras ketan, Oryza sativa var, glutinosa yang difermentasi sehingga menghasilkan sedikit alkohol dalamnya, serta Inuyu beras yang dimasak di dalam bambu. Selain itu, minuman yang wajib disediakan pada padungku adalah saguer atau baru, minuman beralkohol yang disadap dari pohon konau, Arenga pinata, dalam produksi lanjutannya ada cap tikus, yaitu minuman beralkohol hasil dari penyulingan saguer. Hingga kini masih banyak masyarakat adat yang bermukim di Sulawesi Tengah memiliki kepercayaan yang bersifat magis, di mana ritual-ritual seperti ritual pengobatan, kematian, ritual pernikahan, ritual kelahiran, ritual mengusir roh jahat, adat mendirikan rumah, dan ritual syukuran masih dipraktekkan dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian itu berkaitan dengan agama. Masuknya agama Samawi membuat ritual-ritual tersebut menyesuaikan diri. Namun, tidak berubah adalah penggunaan tumbuhan sebagai perlengkapan dalam prosesi ritual adat. Penghormatan terhadap alam dan isinya berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat Poso jauh sebelum datangnya agama Samawi yang dibawa oleh para pendakwa baik Islam maupun Kristen. Agama misi ini kemudian menggusur sistem kepercayaan lama yang menghormati alam. Jejak-jejak penghormatan terhadap alam ini meski semakin kecil masih tersisa dalam beberapa tradisi seperti membuka lahan kebun hingga menanam di beberapa desa.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: Sapu Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pak Maulana. Sampai subuh sararaku pura. Nama desa Taende, Kecamatan Mori Atas di Kabupaten Morowali Utara mulai diperkenalkan melalui prestasi sepak bola usia dini SSB Merpati Junior Taende yang berhasil keluar sebagai juara pada turnamen Grassroots Indonesia Region Sulawesi Tengah memperebutkan piala Mall Production di Kota Palu. Merpati Junior Taende mencuri perhatian setelah tampil sebagai kampion di kelompok usia 11 tahun. Tim yang berada di bawah naungan pemerintah desa Taende ini menaklukkan Akademi Persipal Junior melalui adu tendangan untuk memastikan gelar juara. Prestasi tersebut menjadi catatan membanggakan bagi klub yang baru berdiri pada Maret 2026. Dalam waktu yang relatif singkat, Merpati Junior Taende mampu menunjukkan daya saing di tengah persaingan tim-tim sepak bola usia dini di Kota Palu dan sekitarnya. Di balik keberhasilan ini terdapat keinginan untuk membawa nama desa Taende lebih dikenal melalui sepak bola. Demikian manajer tim Vian Pataro mengatakan terkait keikutsertaan Merpati Junior dalam turnamen di Kota Palu bukan semata-mata mengejar gelar juara, tapi juga menjadi kesempatan memperkenalkan identitas klub dan daerah asalnya. Kareba Kaupuna. Sampai sufu sararaku, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memasuk sekitar 40 ribu liter air bersih ke wilayah-wilayah terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino di Kabupaten Parigi Motong. 5 desa di 2 kecamatan Kabupaten Parigi Motong terdampak kekeringan sehingga petugas memasuk sekitar 40 ribu liter untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Demikian kata pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Motong Muhammad Rifai di Palu hari Minggu kemarin. Puluhan ribu liter air disiapkan terdiri atas 8 ribu liter pasok untuk di Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga, dengan lahan kebun warga terdampak kemarau sekitar 12 hektar. Sedangkan 32 ribu liter disuplai untuk di Desa Tirta Nagaya, Gunung Sari, Santigi, dan Bolano Barat. Di Kecamatan Bolano dengan luas kebun warga terdampak sekitar 44,8. Dan kami lagi 44,8 hektar. Desi Amaran 2 Kareba, Rika Rehas Bersalaya, Tinti, Sapu Sangu. Yaku Mahmudin Usman Jumbah.

0: pohon di sini. Habis sudah ini hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Ya, sampai sebesar aku, memang kalau bicara tentang keberagaman budaya, kekayaan budaya di Nusantara, termasuk daerah kita di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki keberagaman juga berlapis-lapis, mulai dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Parigi Mautong, Kabupaten Poso, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Banggai, bahkan kalau kita menyeberang lagi ke daerah Buol, bahkan ke Toli-Toli, hingga kembali lagi ke Tojo Una-Una. Itu cukup beragam ya, dari 13 kabupaten kota ini. Dan harapan kita bahwa konten-konten kearifan lokal ini akan tetap terus terjaga karena yang berkaitan dengan nilai. Saya beberapa saat yang lalu sempat menyaksikan rekaman perbincangan kami dengan Bapak Yarten. Beliau termasuk pengurus adat ya, di Desa Ongilero, Kabupaten Sigi. Sampai sufu gudak pamai. Yakuna tetora ante tupuna sawia sempat no magang ri RRI Palu. Jadi visi yang ena pusikaina ante beliau. Dia ini ku tanah yaku ante naria kehamai noan. Naria, papa tuaku. Nah, akhirnya perkenalan itu terjadi ya. Jadi mungkin satu waktu kita bisa lagi bersiaran Pak Marten. Yarten, ya kan, atau Marten. Termasuk apa namanya? Nah, nilai itu pelestari adat Hamai, pelaku adat, pengurus adat Hamai di Desa Ongulero. Dan di situ tercaya apa cerita berkaitan dengan tradisi sampai subuh kami Hamairi Topodaa terkait dengan tradisi Mompakone. Jadi tradisi Mompakone ini beragam ya. Membuka lahan juga beda, untuk kematian juga beda. Ya. Nah, seperti itu kemudian yang berkembang. Dan semuanya memang identik dengan pesan moral bagaimana menjaga hubungan bukan hanya dengan sesama manusia, bersama alam ya. Bagaimana tradisi apa, yang saya pernah saksikan itu saudara-saudaraku Topodaa membangun rumah pohon itu ya yang tinggi itu biasanya digunakan untuk mau singgah ya, yang setahu saya ya, mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi, bukan untuk tempat tinggal tapi untuk rumah singgah. Jadi kalau macam mau anu boleh singgah di situ untuk istirahat. Ya memang sampai sasaran aku itu beragam kekayaan budaya kita, kearifan lokal kita dahsyat sekali ya. Dan yang menarik itu semuanya memang terkait dengan bagaimana pesan moral itu disampaikan ya, punya nilai ya, nilai budaya itu luar biasa, penghargaan kita. Ane Maria Pangena juga tesa atau tutur daku ante komio, silakan, terkait dengan bagaimana kearifan lokal yang masih terjaga di tempatnya komio hingga kini, apalagi berkaitan dengan kalau tadi saya sempat menyinggung pembuatan sebuah alat musik tradisional gamba-gamba di Kabupaten Parigi Mautong. Itu yang sempat saya tangkap ketika diskusi berkaitan dengan pendataan kembali kekayaan komunal yang dimiliki oleh setiap komunitas di lembah Palu ini. Bagaimana kemudian perjuangan sampai suku Tohamairi Desa Taripa ya, yang ada masalah ya, mempertahankan sebuah kekayaan
tradisi di sana. Kalau pernah dengar apa namanya, Daden Date. Memang kalau Dade itu kan diartikan lagu. Kalau di Kaililedon, Date itu berarti panjang. Kalau teman-teman atau komentar sampai sebut sama Iriano, Riz Sindu, ya, di daerah sana itu menyebutnya tinggi, ya, diartikan tinggi. Jadi ya begitulah, kadang-kadang memang harus dipertemukan dengan apa yang berlaku di sana. Kadang-kadang memang ada istilah kita yang mungkin sedikit berbeda dengan istilah yang ada di bahasa di katakanlah di dialek tertentu yang ada di Lembah Palu ini. Kan kita mengetahui ada dialek Ledo, ada dialek Unde, Inde, dan bahkan juga Daa, yang kalau menurut penuturan Mangge Marten Yarten itu hampir-hampir mirip, ya, khususnya Inde, Daa, dan Unde. Bagaimana dengan yang lain? Seperti yang ini, kalau Sigi paling banyak juga ini. Apa namanya? Ija, ya, Ija ini terbagi lagi, ya. Ada beberapa saya pernah dengar itu agak mungkin di lebih ke ininya. Kalau Ledo juga ada Ledo yang kalau dia semakin ke arah Dolo, ya, itu semakin halus bahasanya. Bahasa Ledonya. Ada yang bilang, oh, kalau mau lebih halus lagi sana di Ronggonau, mana? Saya belum sempat ke sana, ya. Mungkin satu waktu insya Allah bisa berbincang-bincang lebih akrab. Sampai sebesar aku bicara tentang kekayaan budaya memang sangat beragam di tempat kita, termasuk keragaman kekayaan bahasa, ya. Nongirimoan, saya mengenai PKL, apa iya topoda atau mana? Cuma lisan ini, apa sangat nungatana. Kalau tadi saya sempat menyinggung Ongulero, ya, sebuah itu dusun desa Ongulero, ya. Dengar-dengar itu nama daun atau nama apa, pokoknya tumbuhan, ya. Sampai selesai saudaraku, pura-pura tetaplah kumiram antekamari program Ampa Air Palu, suara budaya tanpa sanggari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: juga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Tinti Sapu Randua Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Mpamulana sampai suhu sararaku pura-pura

Kementerian Agama Kemenag menegaskan setiap pelayanan kepada masyarakat khususnya akad nikah harus diberikan secara profesional, santun, dan penuh penghormatan. Dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur SOP dan mohon maaf atas ketidaknyamanan dan keresahan yang timbul. Akad nikah merupakan momen sakral bagi pasangan dan keluarga. Karena itu pelayanan harus membantu mereka menjalani prosesi dengan tenang, khidmat, dan penuh rasa hormat. Ini kata Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag Ahmad Zayadi di Jakarta Senin hari ini. Pernyataan Zayadi ini menanggapi peristiwa dalam pelayanan akad nikah yang menjadi perhatian publik di media sosial. Dalam video tersebut dinarasikan seorang penghulu terlihat kesal kepada fotografer. Zahiri mengatakan Kemenag menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mendengarkan keterangan para pihak dan menelaah kronologi secara menyeluruh hasil penelaahan dan menjadi dasar evaluasi pelayanan serta penentuan langkah sesuai ketentuan. Ditegaskan, setiap pelayanan Kemenag memiliki SOP yang wajib dipatuhi oleh seluruh petugas. Kareba Kaupuna. Pemerintah Kota Palu mengupayakan pembangunan rumah khusus penyandang disabilitas pada 2027 sebagai bagian dari upaya mewujudkan kota ramah disabilitas. Pemkot Palu berkeinginan kuat untuk betul-betul memberikan perhatian kepada keluarga disabilitas. Dan karena usulan ini sudah disampaikan, pihaknya usahakan mudah-mudahan tahun depan bisa dibangun. Demikian kata Wali Kota Palu Hadianto Rashid di Palu Senin hari ini. Dia mengatakan pembangunan rumah khusus disabilitas merupakan salah satu aspirasi yang disampaikan dalam dialog bersama penyandang disabilitas dan fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi tempat yang layak untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Hadianto lanjut mengatakan Pemkot Palu telah menggelar sejumlah forum dialog guna menggali kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas termasuk bersama Komisi Nasional Disabilitas KNDRI. Besar orang dua karibar karibasalea tinti saporan dua. Ya aku mahmudin semanjumba.

0: Sampai subuh secara kupura-pura, tahukah Komiu terkait dengan bulan bahasa dan sastra? Ini adalah peringatan tahunan yang dirayakan setiap bulan Oktober di Indonesia. Asal-usul ditetapkannya dan rutin diselenggarakan sejak tahun 1980 untuk memperingati sejarah kelahiran bahasa Indonesia yang berakar dan dari ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Untuk tema tahun 2026 ini diangkat dengan tema Bahasa Indonesia Bermartabat, Indonesia Berdaulat. Dan dibuka secara resmi pada 1 Oktober 2026 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk kesempatan siang hari ini, sampai sekarang saya sudah terhubung dengan salah seorang.
1: Tapi kalau semua berpikir seperti last,
0: kalau saya bilanglah tenaga pendidik di SMK Maupangane.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat.
0: SMK Negeri 1 Balabuan
2: berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak, akhirnya disepakati.
0: Jadi nanti ini akan mengadakan
1: mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh.
0: Oh ya, sebentar itu ya. Jadi terkait dengan kegiatan yang akan digelar tanggal 27 nanti, ada kegiatan talk show yang mana juga akan mengundang Duta Bahasa Provinsi dan Kepala Balai Bahasa Provinsi dalam rangka memperingati Bulan Bahasa. Kita langsung berbincang-bincang ini sampai susah aku
2: dengan hanya satu tujuan, yaitu
0: seorang
2: agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
0: Tenaga pendidik yang ada di SMK N1 Labuan, ada Ibu Nur Asia. Halo, Assalamualaikum.
3: Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kakak?
3: Jojo.
0: Kakak sehat? Masih pokoknya kakak.
3: Alhamdulillah sehat kakak.
0: Alhamdulillah. Bisa dicerita sedikit terkait kondisi di sekolah hari ini? Bagaimana situasi sekolah?
3: Untuk kondisi sekolah hari ini seperti biasa, aman dan damai.
0: Ini kan sekarang kita termasuk daerah Kota Palu dan sekitarnya lagi kita dapat kiriman asap ini. Apakah ada himbauan khusus bagi pelajar juga untuk teman-teman adik-adik kita di SMKN 1 Labuan?

0: Oh ya, untuk himbauannya tetap juga apa namanya mengantisipasi udara kita yang lagi
1: tidak baik-baik saja ini, ya.
0: Kakak. Iya. Mungkin memakai masker. Atau setidaknya alat untuk menutup hidung. agar apa namanya?
1: Ya paling tidak itu tidak
0: mengganggu. Iya.
1: Ya, kan kalau tadi saya sempat cerita seorang kawan yang tiba-tiba ditelepon oleh anaknya yang mengatakan kalau dia agak sesak napas di rumah terus kayak batuk-batuk, saya bilang langsung pergi handle body puskesmas. Artinya langsung
0: iya.
1: Langsung bawa ke puskesmas supaya cepat ditangani. Jangan sampai dia jadi akut. Jadi iya. Apa namanya? ISPA akut. Kita berharap dan apalagi di sekolah ini kan. Oke.
0: Okay. Mengantisipasi.
1: Baik, saya ke Kanur. Saya langsung ke anu ini ke
0: yeah.
1: Inti kegiatan nanti tanggal ini kan tanggal 27 di sekolah SMKN 1 Labuan akan diadakan kegiatan talk show ya.
0: Iya, yeah, insyaallah yeah. Tanggal 27.
1: Bisa diceritain sedikit Oktober. Terkait kegiatan itu seperti apa itu?
0: Iya, yeah, ini jadi perpustakaan SMK 1 Labuan. Mm-hmm. Dalam hal ini Pak Banua Cerdas untuk memperingati hari bulan bahasa yang kebetulan bertepatan di tanggal 28 Oktober puncaknya. Mm-hmm. Ini kan sebenarnya kalau untuk bulan bahasa ini full kakak dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya.
1: Nah, okay.
0: Jadi kami SMK 1 Labuan itu insya Allah akan mengadakan beberapa kegiatan. Mm-hmm. Untuk memperingati bulan bahasa yang tapi yang pertama itu di tanggal 27 itu mungkin akan mengadakan talk show. Mm-hmm. Insya Allah akan mengundang Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah dan Duta Bahasa. Iya. Mm-hmm. Yeah. Ada beberapa juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan seperti misalkan pemilihan Duta Bahasa yang tentu saja yang diikuti oleh siswa-siswa SMK 1 Labuan, kemudian lomba literasi, kemudian lomba pidato bahasa Inggris, lomba bertutur 3 bahasa, dan lomba penulisan cerpen dan puisi. Jadi itulah lomba yang akan kami laksanakan. Insya Allah itu berlangsung selama 2 hari, tanggal 27 dan tanggal 28.
1: Saya menarik tadi ada lomba apa berbahasa tiga bahasa itu menggunakan bahasa tiga bahasa apa semua dipakai itu?
0: Lomba tiga bertutur kakak.
1: Lomba bertutur
0: apa,
1: itu?
0: Bahasa iya tentu saja bahasa Indonesia, mm-hmm. kemudian bahasa Inggris dan bahasa daerah yaitu bahasa Kaili.
1: Oh oke. Kalau Kaili apa? Apakah Norai? Karena kebetulan di Labuan, apakah Norai, Noledo kah atau apa?
0: Iya. Iya, kita menarik. Sesuaikan saja kakak dengan daerah.
1: Baik. Dengan wilayah setempat
0: deh. Karena di Labuan memakai Kaili Rai, Pak ya, kakak ya?
1: Norai kira. Iya. Baiklah.
0: Iya, Norai.
1: Terus materinya nanti tentang apa itu kalau dia berlomba bertutur bahasa tiga bahasa ini? Materinya apa saja?
0: Menceritakan tentang ini kakak, tentang pahlawan, tentang cerita tentang pahlawan nasional atau pahlawan daerah.
1: Oh, pahlawan nasional, oke.
0: Okay.
1: Atau pejuang ini ya, pejuang
0: mereka,
1: lokal ya.
0: Mereka menceritakan dengan gaya bahasanya, kemudian ekspresinya.
1: Okay. Itu sekaligus
0: intonasinya.
1: Kakak, apakah itu ketika lomba langsung dipakai anu enggak? Pakai ya satu kali tampil tiga bahasa dia pakai atau bagaimana itu katakan saya tampil tuh
0: satu kali tampil kakak dia
1: satu
0: mix
1: tampil. Oh dia mix ya
0: maksudnya di bagian mana yang dia pakaikan okay. Bahasa Kaili dan bagian mana yang pakai bahasa Inggris
1: jadi itu ya
0: iya seperti itu
1: dan durasinya berapa menit itu untuk setiap peserta untuk lomba bertutur ini tiga bahasa
0: kalau bertutur bisa sampai 10 menit kakak
1: 10 menit ya
0: paling lama 10 sampai 15 menit seperti itu
1: baik.
0: Ini kalau untuk bulan kalau untuk di sekolahnya kami itu nanti tahun ini Kak baru kita fokus di lomba seperti ini. Biasanya juga diadakan tapi itu di hari literasi. Kalau untuk bulan bahasa baru tahun ini kami mengadakan dan insya Allah ini awal. Insya Allah tahun-tahun berikutnya ya akan menjadi
1: agenda namanya,
0: fokus sudah.
1: Kalender tetap
0: ya? Agenda tahunan.
1: Oke, ya. Baik. Melihat momennya kan? Kemudian
0: siapa tahu kakak Jojo ada waktu bisa jalan-jalan.
1: Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Kemudian ya. Untuk cerpennya?
0: Iya, cerpennya kakak. Jadi apa namanya, siswa-siswi yang punya bakat dengan menulis, kita memberikan tempat dan ruang untuk berekspresi di sini, di lomba ini. Jadi untuk cerpennya kita tidak fokus dengan memberikan satu tema, tapi cerpennya berbau positif. Yang penting tidak bernuansa, tidak berisi tentang SARA seperti biasa, SARA utama, kemudian kekerasan dan pornografi itu saja.
1: Kalau materi puisi apakah?
0: Insya Allah ini
1: materi puisi apa terkait?
0: Kalau puisi kakak kita lombanya ini membuat dan sekaligus membacakan puisi yang dibuatnya sendiri. Jadi betul-betul puisinya ini tidak menyontek dari orang lain.
1: Berarti dia harus baca puisi sendiri, leh?
0: Iya. Langsung insya Allah langsung bisa dibacakan oleh pembuatnya.
1: Ini dia punya kegiatan berlangsung secara serentak begitu, apakah cerpen puisi kemudian satu hari itu atau bagaimana itu?
0: Kita nanti untuk rundown-nya sudah diatur kakak, jadi ini tergantung peminatnya, jika sekiranya banyak mungkin kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 26, 27, 28, tapi jika sekiranya siswa yang mendaftar di masing-masing lomba ini hanya bisa dihabiskan di tanggal 27-28, mungkin hanya 2 hari kakak. Jadi kita nanti tahu itu di tanggal 20, karena tanggal 20 batas akhir dari pendaftaran semua lomba.
1: Dan saya sarankan harus ikut ini, semua ya. Itu untuk syarat untuk ikut kelas berapa? Kelas, tunggu saya hitung dulu.
0: Kelas 12 kakak, kalau mereka tidak bisa ikut karena sekarang sedang praktek kerja lapangannya.
1: Apalagi ada ujian itu ya, ujian apa namanya itu? Persiapan.
0: TKA.
1: TKA. Saya kalau bilang sekolah anu sekarang, kalau bilang sekolah itu hitung di tangan loh saya, kelas berapa sudah ini? 10, 11, 12.
0: 10, 11, 12 kakak.
1: Iya, apa nendasa?
0: Kalau kita 1, 2, 3.
1: Kalau kita kan 1, 2, 3 zaman dahulu kala kan? Ini ada musik barik bahit pun di tangan.
0: Iya, dahulu kala.
1: Kelas 1 SMP kelas 7, 8, 9.
0: Iya, 10, 11, 12.
1: Oke. Terus itu kakak tanggal 27 kakak Nur kan ada kegiatan talk show. Apa sebenarnya mau disasar di tanggal 27 itu?
0: Kenapa kakak? Maaf diulang, bisa diulang?
1: Kan tanggal 27 itu kan ada kegiatan talk show. Apa yang mau disasar sebenarnya di situ? Apa yang mau dicari di situ? Menghadirkan teman-teman peserta jadi duta bahasa, kemudian juga sekaligus kepala balai bahasa. Apa ya, DPA itu?
0: Temanya itu kita mengangkat tentang fenomena kebahasaan yang terjadi di kalangan remaja saat
1: baik,
0: ini.
1: Baik.
0: Nah, itu mungkin juga insya Allah kami juga tidak hanya menjadikan warga SMK Satu Labuan sebagai peserta di kegiatan talk show, tapi mungkin kami juga mengundang beberapa sekolah yang ada di lingkungan SMK di lingkungan Labuan, Kecamatan Labuan. Bisa mengundang siswanya dengan gurunya juga dari sekolah tersebut.
1: Oke, jadi menarik lebih ya ke fenomena kebahasaan.
0: Lebih ke fenomena kebahasan yang terjadi di kalangan remaja saat ini itu kan bisa apa, bahasa gaul ya, dikatakan bahasa gaul ya. Itu kan kalau menurut saya sih bisa sedikit mengancam eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalnya kita.
1: Apakah nanti disinggung juga terkait dengan keberadaan bahasa daerah misalnya? Akan berkembang ke sana atau sebatas di bahasa Indonesia saja? Sebagai bahasa pemersatu.
0: Kenapa kakak?
1: Apakah juga nanti menyentuh sedikit ke kondisi bahasa daerah kita juga? Bagaimana kemudian anak muda yang juga agak enggan bisa menggunakan. Apalagi penggunaan istilah jadi, tertentu yang menurut saya itu kurang enak didengar. Tapi itu seperti sesuatu yang sudah lazim. Anu gila. Gila ya kan bahasa
0: itu
1: penggunaan. Iya,
0: itu salah satu sedikit yang sangat fenomena yang sangat saya sebagai kepala perpustakaan juga di SMK 1 Labuan maksudnya bahasa-bahasa sekarang yang dikeluarkan oleh anak remaja saat ini tuh hampir apa ya kakak ya biasa mereka kadang-kadang apa artinya itu nak tidak tahu bu apa pokoknya asal mengikut tren saja
1: anu baya
0: ya maaf apa itu kakak saya tidak bisa sebutkan ya apa ya kayaknya sudah dengar itu
1: ya yeah. Penggunaan kata-kata
0: dengan mudahnya mereka mengeluarkan kata-kata yang konteksnya pasti ada yang negatif juga ada yang tidak tapi kan harusnya mereka itu lebih ke situ sih sebenarnya keprihatinan
1: kalau, kita ini ada nomor telepon saya coba angkat dulu Pro 4 halo
2: Pro
1: iya Ante Sema dengan siapa leh
2: Ante Adin, Bung Jojo.
1: Iya, silakan Bung Adin, ada yang mau disampaikan?
2: Kalau saya sih tertarik, sebenarnya pembahasan ini kan saya baru sandengar ini baru buka radio.
1: Oke.
2: Okay. Pembahasan ini masalah perpustakaan istilahnya bahasa Indonesia.
1: Ini kita cerita tentang rencana kegiatan bulan bahasa nanti tanggal 27 yang akan dilaksanakan teman-teman kita di SMKN 1 Labuan. Jadi terkait dengan bulan bahasa. Jadi tadi pertanyaan saya mengerucut ke apa yang mau disasar di kegiatan talkshow? Kan ada talkshow nanti tanggal 27. Selain itu ada lomba-lomba juga, ada lomba apa? Lomba bertutur, lomba cerpen, lomba baca puisi. Nah, kalau lomba bertutur ini ada tiga bahasa nanti dipakai, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa lokal, bahasa daerah.
2: Oh iya. Itulah yang maksudnya tercampur sudah dengan istilah-istilah, sedangkan bahasa Indonesia kadang kan sudah tidak yang biasa dibahasakan. Apalagi bahasa daerah yang sudah tercampur dengan biasa istilah-istilah yang itu sebenarnya sih kalau bagi saya juga selain bahasa itu bahasa Indonesia dianukan lagi ke bahasa bakunya, terutama kita anak daerah memang harus rajin-rajin untuk membahasakan bahasa daerah. Yep. Tapi terkadang begini Bung Jojo, kadang orang itu maksudnya anak daerah itu cuma tahu masih bagus tahu itu maksudnya kita berbahasa Kaili, orang tahu artinya. Tapi yang paling anunya itu biasa kadang mereka tidak tahu lagi apa anunya.
1: Napa menyulit?
2: Dorong tanya apa artinya itu Mama, apa artinya itu Om? Kadang begitu dorong tidak tahu lagi. Karena saya temukan begitu di daerah Tomini.
1: Kalau di Tomini itu dia bahasa apa di sana, Le?
2: Dia bahasa Tialo. Kalau di Pantai Timur kan dia ada tiga rumpun.
1: Tialo,
2: dia ada
1: rumpun,
2: ada tiga Tajio.
1: Tajio. Kalau di sana Tialo,
2: ya? Ya, kalau daerah Tomini sampai Mautong itu Tialo.
1: Tialo,
2: ya? Ya, itu biasa kan bahasa Tialo. Terkadang anak-anak sekarang bilang, Om, apa yang Om bilang tadi? Orang tidak mengerti. Saya bilang, ini anak sekarang. Bagi juga saya temukan kita di Kota Palu teman-teman dari Pantai Timur kan. Mm-hmm. Kita sudah bahasa daerah. Kadang orang bilang, saya cuma tahu artinya. Tapi kalau membahasakan setengah mati. Waduh, sebenarnya kita begini. Harus kita jadi tradisinya kita sudah bahasa sehari-hari. Kalau kita sama-sama anak dari Pantai Timur ataupun anak Kaili. Kan saya kalau dibilang Kaili kan alhamdulillah masih darah Kaili juga. Yeah. Tapi saya besar di Tanah Tomini kan.
1: Yeah.
2: Jadi kalau biasa dengan teman-teman sekarang, teman-teman begini. Kalau sambung bahasa ini saya akan selalu, berimba. Kalau kita macam di Tawaili kan itu beda lagi antara rai dengan
1: ledo.
2: Anu kan apa?
1: Norai ya, norai.
2: Kan? Ya saya. Nakuyuk komiyo. Riba poro sih raja rumah. Apa kemana dorang? Pokoknya saya tak campurin masa saya. Aduh, saya bilang setengah mati. Contohnya saya bilang yang paling coba lihat kalau orang-orang teman-teman daerah lain Jawa atau Bali, tetap mereka pakai bahasa mereka biar mereka di mana. Itu yang disayangkan dengan anak-anak Sulawesi Tengah.
1: Yep, oke.
2: Okay. Istilahnya ikut tren tapi dilupakan diri sendiri. Itu yang anunya. Jadi mudah-mudahan lah teman-teman di Labuan yang maksudnya di yang mengadakan talk show ini bisa istilahnya membudayakan lagi bahasa Kaili pada intinya. Karena kita kalau kita tidak budayakan siapa lagi kalau bukan kita dari sekarang ke sana. Jadi buat yang mengadakan itu mudah-mudahan sukses dan salam kenal dari Adin.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Bung Adin.
2: Dan masukan juga buat maksudnya anu ini perompat supaya kalau bisa Mbak itu maksudnya itu adakan berita satu jam satu kali. Apa namanya?
1: Karebasalea.
2: Itu kalau bisa dibahasakan Kaili kalau anunya anunya itu.
1: Oke, baik. Masukan yang bagus.
2: Itu masukan dari saya. Walaupun itu mungkin tulisan Indonesia, tapi kalau bisa kita anukan alihkan ke bahasa Kaili.
1: Baik, terima kasih untuk
2: masukannya. Terima kasih. Yuk. Om Jojo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu penelpon kita dari pendengar kita dari mana Tommy ini? Kak Nur.
0: Oh ya, terima kasih.
1: Ini luku naturu mukumi pangan.
0: Saya mendengar dong.
1: Mendengar. Jadi itu kira-kira unek-uneknya beliau. Jadi sukses lah buat teman-teman yang melaksanakan kegiatan nanti.
0: Insya Allah. Ya. Insya Allah semoga. Saya pikir tidak hanya kami yang melaksanakan seperti itu, tapi banyak sekali lain yang akan kegiatan. Ya.
1: Ada di Google Map itu SMKN 1 tuh?
0: Oh ya Allah kakak, ada
1: lah. Ada ya? Siapa tahu ya aku malipung ini. Kau punya Google Map, kayak kau punya aku mau pakai Google Map, apa nih sompo bangkari lero kariung bang ini ya aku, ah mana sama ini. Insya Allah ya, insya Allah ini, doa mam.
0: Insya Allah, saya selaku ketua panitia mengundang kakak Jojo ini langsung.
1: Yep.
0: Untuk bisa hadir nanti di tanggal 27.
1: Iya, insya Allah, insya Allah. Mas Sempo Jole mandate kaloro.
0: Amin. Okay. Itulah fenomena yang ada sekarang di lingkungan remaja kita. Dan ini tugas kita, ini PR kita bersama.
1: Kakak Nur sudah menjabat sebagai kepala perpustakaan ini mulai bulan kapan itu Kakak Nur?
0: Alhamdulillah sudah dari mulai tahun 2023 kakak.
1: Apa tantangan terbesar?
0: Bukan 2023, 2020. Pokoknya sekitar 20 tahun yang lalu, sekitar 20 tahun.
1: Apa tantangan terbesarnya itu? Di dunia perpustakaan, tantangan khususnya di sekolah?
0: Kalau untuk di sekolah tantangan terbesarnya yaitu bagaimana merangsang anak-anak untuk datang berkunjung ke perpustakaan. Jadi bagaimana bagaimana mencari ide, mencari kiat-kiat apa ya supaya perpustakaan ramai dikunjung oleh siswa dan juga guru. Itu sih tantangan terbesarnya itu kakak. Tapi ya alhamdulillah untuk sampai saat ini kita SMK Satu Labuan itu terus berbenah, utamanya untuk kenyamanan tentu saja kenyamanan pengunjung itu nomor satu. Iya.
1: Kalau koleksi apa buku bacaan kah atau apa itu bagaimana?
0: Untuk koleksi buku bacaan, alhamdulillah hampir setiap tahun itu bertambah. Untuk yang paling banyak diminati ini adalah apa namanya? Biasanya siswa itu request bacaannya. Karena ada siswa yang hampir sudah membaca semua buku novel. Jadi ibu boleh
3: tulisan novel apa judul baru lagi Bu. Nah itu jadi hampir setiap apa setiap tahap dana bos itu pasti kami pesan bukunya.
1: Apakah
3: saya novel kemudian menyelesaikan baca.
1: Yeah. Kan biasa saya pernah dapatkan itu ketika jelang penamatan itu ada semacam bukan juga anu kewajiban tapi ada sumbangan yang dilakukan oleh siswa. Saya ingat dulu Ananda, iya, Ananda beberapa, tercinta
3: beberapa,
1: itu
3: beberapa sampai
1: ya dia salah satu triknya itu bagus juga itu untuk kemudian apa namanya paling tidak ada tanda matanya siswa untuk sekolah sumbang untuk perpustakaan. Jadi saya bilang jadi waktu saya tanya, jadi apa nih anu nah, sembarang aja bagus anu nak cari buku-buku pengetahuan coba akhirnya dicarilah itu disumbang ke sekolah kan sekarang teknologi koleksi-koleksi seperti itu apakah juga disasar juga? Ya, apakah juga disitar?
3: Sekarang perpustakaan digital sekarang kakak. Ya.
1: Itu bagaimana di sekolah? Pengelolaannya seperti apa itu?
3: Kalau untuk di SMK 1 Labuan karena sekarang masih terus berbenah, jadi untuk digitalnya untuk seperti misalkan aplikasi untuk peminjaman buku. Mm-mm. Ini kami belum berlakukan itu masih manual. Okay. Tapi kalau untuk misalkan untuk siswa diberikan fasilitas untuk misalkan mencari bahan bacaan melalui komputer itu kami sediakan juga. Okay. Jadi di perpustakaan kami juga itu disediakan komputer kemudian WiFi juga ada, jadi bagi siswa.
1: Berapa unit yang ready di sana itu?
3: Baru 2 unit kakak. Okay.
1: Jadi nanti mudah-mudahan besok kepala sekolah tambah lagi itu.
3: Tambah lagi.
1: Iya, mudah-mudahan kepala sekolah kalau dia dengarin dia tambah nanti itu.
3: Kalau itu misalkan itu bisa kakak tahun depan bisa ditambah lagi.
1: Amin.
3: Karena begini Kak Jo, kita juga kendalanya ini juga karena setiap tahun kan buku ini selalu bertambah. Buku ini kita setiap tahun memesan buku.
1: Benar.
3: Sementara tempatnya kita kan perpustakaan itu tidak besar-besar sekali. Jadi kadang-kadang repotnya di situ. Ruangannya sudah sempit, kemudian rak-rak buku sudah banyak, bukunya tiap tahun bertambah, kadang-kadang bingung ini mau ditaruh di mana, mau diletakkan di mana lagi bukunya, mau diletakkan di mana. Jadi kadang bingungnya di situ. Makanya fungsinya yang untuk digitalnya itu di situ, Kakak.
1: Oke, baik. Baik. Ya, mudah-mudahan ini juga akan menjadi perhatian kita bersama. Siapa saja yang berkeinginan untuk khususnya warga di Labuan ya. Kalau untuk kunjungan itu dalam sehari itu gimana? Ada peningkatan atau seperti apa? Dalam kunjungan sehari itu.
3: Iya, kalau untuk kami kakak ada peningkatan.
1: Alhamdulillah.
3: Temanya sendiri itu ada peningkatan. Iya. Karena mungkin karena kenyamanannya juga kami prioritaskan, jadi siswa-siswa itu tidak menjadikan perpustakaan itu sebagai sudut ternyaman buat mereka untuk mencari mengisi waktu. Misalkan di saat istirahat mereka bisa ke perpustakaan. Karena perpustakaan kami juga sudah ada AC-nya kakak.
1: Alhamdulillah
3: pihak sekolah sangat memperhatikan itu kakak. Jadi jadi tidak panas-panas kalau mau.
1: Sipatukumina nun betahri no nasai-sairi ruangan perpustakaan apa badingin dingin.
3: Iya kakak, karena anak-anak sekarang kan apalagi dengan HP sekarang informasi kan. Biar tidak baca buku kan pasti dapat sudah informasinya di HP kan. Tinggal datanya ya data internetnya yang di ini kan. Betul. Yang disiapkan. Jadi bagaimana caranya supaya mereka berminat ke perpustakaan dan membaca buku? Ya.
1: Kalau dengan itu, dengan koordinasi dengan guru-guru seperti apa kakak? Kan koordinasi dengan guru-guru, maksudnya bisa jadi juga guru itu memotivasi anak-anak. Katakanlah ketika dia bikin tugas, tugas yang harus dikerjakan harus selesai hari itu atau kapan, itu disarankan langsung ke perpustakaan. Apakah ada seperti itu kakak?
3: Strategi. Iya, kalau untuk di SMK Labuan itu sudah alhamdulillah kerjasama dengan guru-guru juga sudah di ini kakak, sudah dilakukan sudah lama guru-guru juga mengarahkan jika untuk mengerjakan tugas atau mencari tugas itu ke perpustakaan.
1: Saya jadi ingat dia, kesempatan waktu zaman dahulu kala itu, jadi. Itu anak-anak kan dikasih tema saya dorang. Okay guys, find this yeah. Blah blah blah blah blah blah. Okay, go to the library, ask the apa namanya kalau di sana itu disebutnya ya. Pokoknya pengelolanya lah ya, pengelola perpustakaan untuk memudahkan. Dan itu luar biasa. Jadi mereka fokus dengan tema yang dicari dan pengelola itu arahkan mereka. Oh kesini kau, koleksinya sebelah sini. Nanti diskusinya di situ ada kesulitan nanti tanya seperti itu kira-kira baik
3: itulah kak saya ya sedikit kakak Jojo
1: ya silakan.
3: Apa namanya iya mungkin saya tahu bahwa menjadi apa kepala perpustakaan menjadi pengelola perpustakaan itu tidak mudah tidak dan perpustakaan itu akan dinilai baik jika pengunjungnya banyak, jika ada yang berkunjung setiap harinya. Dia harus banyak sih sebenarnya, tapi yang penting ada berkunjung. Satu hal yang menurut saya yang untuk di perpustakaan itu adalah selain fasilitas, kemudian ramahnya pengelola perpustakaan untuk menyambut pengunjungnya.
1: Hospitality ya, ane panggulnya Geranuano. Hospitality, keramat tamahan. Wah, kalau kakak Nur itu, baru balik dari Jawa orang langsung suka sudah itu. Belum balik perpustakaan, balik komis aja orang. Belum balik perpustakaan, balik komis aja orang langsung mau masuk perpustakaan itu.
3: Iya, kalau ke perpustakaan marah-marah kakak, ya otomatis malah sana anak ke perpustakaan. Tidak usah ke perpustakaan, marah-marah di sana ibu, marah-marah bapak di sana. Jadi kita harus lama supaya mereka datanya bukan cuma sekali, tapi berkali-kali datang berkunjung.
1: Amin.
3: Saya rasa
1: begitu. Baik kakak Nur, terima kasih sudah berbagi informasi terkait kegiatan yang akan digelar tanggal 27 nanti. Semoga berjalan dengan sukses, lancar.
3: Iya, Pak.
1: Dan tentu.
3: Amin, terima kasih doanya, Kak.
1: Amin. Dan sukses juga, sukses.
3: Saya boleh menyapa semuanya untuk sahabat-sahabat pendengar setia RRI ya.
1: Kalau kita menyebutnya sampai subuh sarara.
3: Sampai subuh sarara, jadi ini PR kita bersama agar bagaimana bahasa Indonesia yang baik itu di kalangan remaja kita.
1: Baik.
3: Itu kita perhatikan bersama.
1: Amin.
3: Iya.
1: Baik.
3: Terima kasih Pak Jojo sudah memberikan kesempatan untuk
1: sama-sama,
3: saya.
1: Sama-sama, saya juga merasa terinspirasi dengan cerita kita hari ini. Sukses selalu ya. Semakin maju.
3: Amin.
1: Baik, sampai subuh sarana kupura-pura atau pontalingai program Ampere Palu. Nariong Pangane, perbincangan singkat kita dengan Kepala Perpustakaan SMK Negeri 1, SMKN 1 Labuan yang sudah berbagi cerita terkait dengan kegiatan yang akan digelar nanti tanggal 27 Oktober ini terkait dengan Bulan Bahasa dan juga ada beberapa kegiatan yang akan digelar sekaitan dengan peringatan tersebut dan hal-hal yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di sekolah termasuk keberadaan perpustakaan yang dikelola. Sekali lagi terima kasih buat kakak Nur Asia. Kalau saya bilang Nur Asia karena saya suka menyebut Asia, Air Asia. Sukses dengan program-programnya dan baik sampai susah aku. Insya Allah kita akan sambung lagi nanti dengan topik-topik berbeda. Tetaplah di program 4 RRI Palu. Tesa Tolkaili tetap berlanjut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam pamulana sampai subuh sararaku. Dakuri Kota Palu ni karebai, pemerintah Kota Palu memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas guna meningkatkan kemandirian ekonomi dan partisipasi dalam dunia kerja. Berdialog dengan perusahaan untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja dari penyandang disabilitas sehingga sebelum mereka masuk ke bursa kerja, pemerintah dapat memberikan pelatihan terlebih dahulu. Ini kata Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu, Zulkifli di Palu, Senin hari ini. Ditegaskan bahwa pemerintah Kota Palu mengundang sekitar 40 perusahaan untuk membahas peluang kerja bagi penyandang disabilitas termasuk membahas rencana memasukkan klausul mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pekerja disabilitas dalam peraturan perusahaan. Menurutnya, pelatihan bagi penyandang disabilitas juga akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan seperti keterampilan mengoperasikan komputer dan teknologi informasi sehingga calon pekerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan posisi yang tersedia. Disebutkan pula perusahaan Alfamedi sebagai salah satu contoh perusahaan yang telah mempekerjakan 25 penyandang disabilitas di daerah ini. Selain itu, ia menerangkan Pemkot Palu juga memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha melalui program pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Kariba Kaupuna. Sampai jumpa saudaraku.

Ketua Majelis Adat Pamona di Desa Buyumpodoli, Y. Rameode, mengatakan sedikitnya ada 11 jenis tumbuhan yang menjadi bahan utama hingga pelengkap dalam aktivitas ritual adat. Pertama, Kalopo Kongkoli atau Kolopogonium Muncunoides dan Rotan, Lauro Calamus Minahasae sebagai pengikat tiang untuk memuat sabua atau tenda yang didirikan pada saat perkawinan adat maupun upacara kedukaan. Penggunaan hasil alam juga terlihat dalam upacara lainnya seperti prosesi lamaran. Dalam ritual digunakan 7 buah pinang untuk Mamongo, Areka Kale Katechu, 7 lembar daun sirih, Laumbe, Piper Betel, dan segenggam tembakau atau tabako, Nicotiana Tabacum, dan bambu Woyo, Bambusa SPP, sebagai wadah untuk minum. Besi yang merandu karebar, karebar salia, tinti saputa talu. Ya, aku mohon dan sampai jumpa.

0: hotel niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue dateng cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

Sampai sebuah cara aku pura-pura berbincang, berdiskusi itu adalah cara kita untuk bisa memahami apa yang ada dalam pikiran atau dalam benak seseorang, untuk kita kemudian juga bisa menggali informasi yang mungkin belum sempat kita dapatkan secara detail. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait hal apa saja ya. Sekali lagi buat teman-teman di SMKN 1 Labuan, mudah-mudahan nanti penyelenggaraan tanggal 20 ya, baru ketahuan nanti berapa jumlah peserta, dan saya berharap pesertanya akan sangat antusias untuk mengikuti kegiatan di bulan bahasa ya. Tadi kalau sempat di spill itu ada beberapa kegiatan, selain talk show juga ada menggelar kegiatan lomba. Di antara yang menarik tadi adalah penggunaan 3 bahasa dalam bertutur. Nah, itu menarik itu. Apalagi kalau yang dituturkan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kalau tadi sempat singgung tentang, bisa jadi tentang pahlawan ya, pahlawan.

pahlawan nasional ataupun pahlawan lokal. Bisa jadi tuh kalau pahlawan lokal ada yang mungkin hanya sebatas dituturkan yang belum sempat terpublikasi dengan baik. Ada beberapa kasus seperti itu kalau berbincang-bincang dengan teman-teman dari komunitas Historia Sulawesi Tengah. Berima kareba, sampai sepupu Muhammad Herianto. Ini jarang lagi ketemu ini, mungkin karena kesibukan tingkat tinggi ya. Nah, mudah-mudahan satu waktu berikutnya nanti kita bisa berbincang-bincang lagi di siaran program 4 berkaitan tentu dengan hal-hal temuan-temuan baru ya. Apa itu berkaitan dengan sejarah atau hal apa saja, itu insya Allah kita bisa diskusikan. Dan ya, jadi memang kalau dalam pembicaraan kami beberapa waktu lalu ada hal-hal yang mungkin pejuang lokal yang mungkin hanya dituturkan di kalangan tertentu ya, entitas tertentu. Tapi perjuangan ini luar biasa. Dan baik sampai seusaraku, ini akan menjadi satu hal yang sangat baik sekali ya. Jadi berdiskusi, berbincang itu untuk mendapatkan apa ya, menjembatani apa yang mungkin belum tersampaikan dengan baik. Oh ya, tadi saya juga alhamdulillah terima kasih Pak Kadis, Pak Hardi, SPD-MPD, Kadis Pendidikan Kota Palu yang tadi sempat menelpon ketika melakukan perbincangan phone interview dengan Kepala Perpustakaan SMK Negeri 1 Labuan. Jadi ternyata beliau, karena saya lihat nomornya baru, jadi aduh bagaimana ya. Ya sudahlah, belum sempat diangkat. Nanti naupunuan parinamaan nama anak apun yang kata Nobel kamu ya Pak Hardi. Terima kasih ya Pak Hardi yang juga menyampaikan kalau dari secara kedinasan ya, apa namanya, Ewahia disampaikan kepada sekolah, guru-guru itu, Kepsek, untuk karena kondisi kekinian kita ini ya, kalau Komio melihat, jadi saya yang coba balik ke belakang dan saya lihat itu kabut asap ya menyelimuti gunung, pegunungan Gawalise. Kalau yang sebelah kanan ini tidak bisa saya lihat apa numpaknya ini apa ditutui. Jadi kalau yang saya lihat sepintas ke selatan, arah selatan itu juga tertutup kabut, dan saya yakinkan pasti sebelah timur juga ini tertutup kabut, ini pegunungan Masomba, Bulu Masomba ya. Ya seperti yang disampaikan Pak Hardi, Pak Hadi tadi, jadi pakai masker itu, karena yang ditakutkan itu ada keluhan, nanti terjadi keluhan terkait dengan apa, ISPA ya. Ini saluran pernapasan. Jadi tiba-tiba seorang kawan yang ditelepon anak tercinta nanguli, "Mama, sesak napasku, baru batuk-batuk saya." Jadi itu yang sempat saya dengar tadi. Jadi saya harus pulang ini. Ya pulang langsung bawa ke puskesmas Paresa Mami. Jangan sampai parah nanti baru. Dan itu apa namanya, dampak lain panganin Tesa Pasek di DLH Kota Palu. Sampai sementara aku nera kali ngasih tinti sapu ampa. Eva biasana marivai rai peta pasangani. Siaran berjaringan nasional. Insya Allah sebentar akan jadi hostnya itu teman-teman dari RRI Kupang. Dan sebentar hostnya itu ada rekan Anggriani, dan Jakarta itu akan ada Najwa ya. Dengan menghadirkan narasumber Dr. Andes Primus Lake MSI, peneliti suku Boti. Jadi ini berkaitan dengan tradisi suku Boti di Timor Barat. Seperti apa nanti ceritanya? Kami bisa nanti bisa kasih komentar, kemudian juga bisa berinteraksi langsung ya lewat line telepon yang sebentar juga akan disebutkan oleh hostnya, baik dari RRI Jakarta ataupun dari RRI Kupang. Tetaplah komentar kami di program Ampere Palu, Yakult.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh saran aku pura-pura. Makan pisang itu hal yang biasa. Tapi bagaimana kalau makan pisang itu batang pisang? Itu juga banyak daerah yang pernah lah melakukan. Kalau makan pisang muda dijadikan sup, di suku Pamona, Poso, kuliner ini bernama Beko Loka. Dalam bahasa Pamona, Beko artinya sayur, daging berkuah, sementara Loka artinya pisang. Beko merupakan makanan khas orang Poso, khususnya yang berdiam di desa-desa di Kecamatan Pamona Bersaudara. Namun, ada juga orang Poso yang mendiami Lembah Napu menggunakan resep ini. Konon dibawa dari Pamona. Beko adalah makanan berkuah yang rasanya itu gurih dan hangat karena bahan dan rempah yang digunakan. Bahan utama masakan beko biasanya adalah daging sapi, dipilih dari daging yang terdapat tulang muda, urat, dan kulit sapi. Pisang menjadi bahan lain yang menjadikan beko menjadi Beko Loka, artinya daging berkuah yang ditambahkan dengan pisang sebagai bahan pendamping daging. Bagi mereka yang vegetarian atau tidak mau menggunakan daging atau tidak memiliki daging, Beko Loka tetap bisa menjadi menu dengan menambahkan bahan ikan kering misalnya. Pisang yang digunakan dalam resep Beko Loka adalah pisang mas muda atau masih mentah. Saat pisang ini hendak dikupas, masih terdapat getah yang keluar. Tradisi masak dengan resep Beko Loka sangat sering dilakukan keluarga-keluarga di Pamona dan saat ada pesta pernikahan, khususnya dalam persiapan pernikahan atau persiapan perayaan panen yang disebut Molango. Jika sebuah peristiwa terjadi dan orang-orang berkumpul membicarakan menu yang akan dimasak, seseorang mungkin akan mengatakan Poapu se e pai Beko Loka, Jau Loka Ritali Kubanua, Mawongi Danda Beko. Mawongi. Artinya bagaimana kalau masak juga? Menu Beko Loka, ada pisang muda di belakang rumah, sedap dimasak, beko, sedap. Mawongi. Mawongi. Sedap. Anggukan setuju sambil membayangkan rasa enak dari menu ini biasanya serempak diekspresikan oleh para kokis di acara-acara. Hingga saat ini resep Beko Loka masih menjadi tradisi resep di rumah-rumah. Demikian pula yang masih diketahui oleh generasi muda di desa-desa. Reva, usia 16 tahun, anak muda dari Sawidago, mengaku kalau dia masih sering melihat ibunya memasak Beko Loka di rumah karena itu baginya resep Beko Loka yang sudah tidak asing. Tapi tidak demikian dengan anak-anak di kota Tentena dan Poso. Beberapa sudah tidak pernah makan atau mengetahui resep Beko Loka. Mereka hanya pernah mengetahuinya jika orang tua mereka pulang kampung dan mencicipinya dari resep di kampung. Selain enak, resep Beko Loka mudah dibuat dan memungkinkan untuk dilakukan di keluarga manapun yang punya pisang muda. Meskipun demikian, layaknya menu khas leluhur Poso, Beko Loka tidak akan lengkap tanpa rempah khusus daun onco dan daun arogo. Kedua daun ini sangat mungkin membedakan rasanya jika dibuat di daerah lain. Kalau mau coba Beko Loka, ini ada beberapa resepnya. Jadi yang pertama itu bahannya ada 250 gram daging campur, dipotong dadu atau sesuai selera. 2 sisir pisang mas muda dikupas ala kadarnya ya. Lalu disasak atau di irisan tipis memanjang. Kemudian 3 liter air. Rempah dan bumbu yang digunakan adalah 7 butir bawang merah dikupas dan diulek, 30 butir cabai rawit merah dan hijau utuh, dua jari jahe digeprek, 3 batang serai digeprek, 2 lembar daun jeruk disobek-sobek. 100 gram daun arogo, 50 gram daun onco, 2 batang kecombrang, diiris bulat tipis, garam sesuai selera. Didihkan air sebanyak 1 liter, rebus daging dalam air mendidih sampai warna daging berubah kira-kira 10-15 menit. Setelah 15 menit, matikan api, angkat dan tiriskan daging. Buang air rebusannya, didihkan air 2 liter, setelah mendidih masukkan kembali daging yang telah ditiriskan sampai empuk. Masukkan pisang muda yang sudah disasak. Rebus sampai pisang matang. Masukkan bawang jahe, serai, daun jeruk, dan cabai rawit biji utuh ya. Masukkan juga daun arogo, tambahkan garam, biarkan mendidih dan rempah mengeluarkan aroma. Masukkan daun onco dan kecombrang, koreksi rasa, biarkan mendidih selama 3 menit. Angkat sup daging pisang muda ini dan sajikan
untuk keluarga selagi masih hangat. Resep kuliner orang Poso ini menggambarkan bagaimana Allah menyiapkan kebaikannya untuk dinikmati. Baik, sampai sebesar aku memalam roh tes, roh coba-coba miungin. Resep khas Dakori, Bumi Pamona.

0: Sampai subuh sarana kupura-pura, pukul 14 tepat nanti, kami akan segera bergabung bersama rekan-rekan kami di program A4 Jakarta, dan nanti teman-teman dari RRI Kupang akan menjadi host suara siaran berjaringan Nusantara untuk siang hari ini dengan mengambil topik terkait
1: ada tiga warna SPBU
0: tradisi suku Boti di Timur Barat.
1: Memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda.
0: Sebentar lagi SPBU pukul 14 waktu setengah. Tetaplah bersama
1: SPBU
0: kami.
1: SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pasti Pas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
2: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
3: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

pakai ku batin tekei lao lao anya fari kabolo di ala ala makan cara rialen nakan dia topa topa malajo pui mada da pare pare kelincing.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di kesenian rupa itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Jup.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas sumbangsih para lansia dalam membangun Jakarta menuju kota global dalam memperingati Hari Lansia Internasional di Plaza Monas Sabtu kemarin. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan bahwa kemajuan dan berbagai penghargaan transportasi hingga keamanan kota tidak lepas dari peran serta warga senior. Menghadirkan ratusan lansia untuk mengikuti senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan ini turut menjadi ajakan bagi masyarakat untuk terus menghormati dan memprioritaskan kelompok lanjut usia di ruang publik. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penelitian bersama pemerintah Belanda guna memperluas upaya pemulangan benda budaya bersejarah, termasuk koleksi Raden Saleh dan kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbod Fadlizon bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repatriasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Du Bois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Nah, Bang Po, mungkin ini belum ini ya, belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Po.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perompat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Ya, apakah sudah terhubung? Ini ya dengan Bapak Primus.
2: Bung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Bu.
1: Iya. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Baik. Baik, selamat siang pendengar Perompat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Andus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisik Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke. Terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gau ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Waktunya sudah. Kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, Bu.
2: Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah, Bu. Baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus.
3: Baik, Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang, pemirsa. Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Binu sekarang, itu orang pertama yang dikenal dengan nama Binu Nasi itu datang dari matahari terbit. Dugaan saya itu dari Melaka. Dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Binu Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya sedangkan si abangnya, sang kakak tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang. Iya. Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih pendek, yang lebih rendah. Namanya itu adalah Lunu Liko atau Lunu Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunu Fini. Jadi di sana ada dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja, sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Liko atau Lunu Simo itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sewaktu dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mipu. Ama Akabut Mipu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah, di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mipu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone, itu untuk panglima perang laki-laki, dan ada meo feto, panglima perang perempuan. Meo mone, panglima besar apa perang laki-laki, tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, apa namanya, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo benu itu yang tinggal di apa namanya Lunuk Liko itu adalah adik dari apa sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo veto? Nah, satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang apa namanya Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari meo benu itu dan apa menikah dengan apa meo benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai meo veto. Maka dia pada saat itu di itu apa kerajaan Buti itu ada dua yang namanya meo mone dan meo veto. Nah, di bawah jabatan ini apa panglima perang itu ada Amaf itu adalah ketua marga. Dan di bawah ini apa Amaf itu ada to atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat ada satu orang dari Lunu di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah raja Buti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Boti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Boit Benu, Upun Boti Benu, tapi bahasa lancar jadi Upnam Boit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari yang dari atas gunung apa Lulu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lulu datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Boti Benu. Maka tapak sekarang itu namanya Boti. Begitu, itu asal usul orang Boti sekarang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah, apa tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari Raja, Amak Akabut Mipu, Mio Mone, Mio Veto, kemudian ada Amaf, kemudian To. Sekian untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timor Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah-wilayah yang namanya kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
2: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
2: Mm-hmm.
3: 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
2: Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika.
2: Mm.
3: Nah, sekarang Ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar.
2: Betul.
3: Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu, yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang.
2: Yeah.
3: Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda? Itu karena apa? Mereka itu apa, selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa kuat memegang adat istiadat sampai sekarang. Begitu. Yeah. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
2: Yeah.
3: Nah, pasti ada keistimewaan-keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa.
2: Mm-hmm.
3: Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59.
2: Yeah.
3: Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat, di tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu, itu hidupnya seperti itu.
2: Okay.
3: Hanya setelah mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atuni Pahmeto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Nah, tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa, ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Yeah. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak atau artinya arwah para leluhur.
2: Mm-hmm.
3: Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilahnya lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wispah itu, Wisneno atau dewa langit itu, dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Buddha disebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Ave Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahavot. Nah, itu yang apa namanya predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu, sebagai apa orang Buddha itu sebut yang ditujukan untuk dewa langit itu. Nah, yang berikut itu adalah Wispah. Wispah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu, dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Wispah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Wispah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Wispah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Bhuti juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semana. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Bhuti percaya pada peran arwah-arwah atau peran semana. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek, kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena yang sudah meninggal, itu yang disebut semana. Nah, semana ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Wispah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, kan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
1: Okay.
3: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
1: Iya. Yeah. Yeah.
3: Untuk masyarakat biasa yang bukan raja yang apakah dia amaf-amaf atau tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf, kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan. Okay. Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, Pak.
3: Tetapi
1: mohon maaf Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek. Oh, sorry.
1: Gak apa-apa, Bapak. Ceritanya seru banget ini, Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
1: iya.
2: Pak Primus. Tapi mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa. Barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dan dengan apa? Dan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya. Ini saya sambung sedikit tadi itu, supaya baru bisa nyambung.
1: Oke,
3: jadi,
1: boleh.
3: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa, sembahyang kepada Wispa, Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini Boti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriark. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya.
3: Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin ya. Untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta, baik. Itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
2: Iya, kita terima dulu ya Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo,
1: boleh. Rompat
2: Kupang. Iya.
4: Cantik.
2: Iya.
4: Saya di Kupang sama Kakak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
4: Tahu gak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Ciguri.
2: Ciguri ya, benar. Iya, Cigu.
4: Tidak lupa, jangan lupa-lupa lah.
2: Tidak, Ciguri, tidak ya. Lupa, selalu ingat ini.
4: Kakak.
2: Iya. Iya.
4: Iya. Juga salam kenali. Halo, Pak. Saya yang presenter baru Jakarta.
1: Iya, halo. Salam kenal Ciguri ya.
4: Ciguri ya.
1: Iya. Namanya
4: baru soalnya nih, kita kenalin dulu Kak Jen.
1: Iya, betul. Salam kenal semuanya. Ya,
4: semoga betah dia di lompat.
2: Oke. Okay. Selamat Cigu.
4: Salam kenal buat Bapak Narasumber Referensi Primus Lake. Jangan Ciguri ya, Ciguri ya. Karena apa biasa orang Cigu tuh guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya ini.
3: Iya, NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
4: Nah, jadi kalau memang dari suku apa namanya ini tadi yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika
2: ya.
4: Di tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak Narasumber? Ya, yeah. Ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada, apa namanya, sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu sudah terbang. Nah, pertanyaannya dari Tiguri ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Yeah. Yeah. Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan Igor ya. Yeah. Semoga dari kesimpulan dan pandang ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Iya, Cigu. Terima kasih banyak. Siang. Selamat siang. Salam sehat, Cigu. Iya. Iya, Mpok Najwa, itu pertanyaan Bapak Primus. Ada dua.
3: Iya, ya. Baik. Memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup. Ini terlalu panjang, ya, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
3: Secara utuh, tidak bisa satu jam. Tapi, baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 70, tahun 88, pertama kali saya masuk ke Boti. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana saja. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu, semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di tenun. Apa ini, kancing-kancing juga masih dibuat dari apa, cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
2: Yeah.
3: Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu, Bu, ini luar biasa, Bu, sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah, itu dikasih sekolah itu, yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu, jadi semua apa seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu, tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti mereka percaya terhadap apa Wisnu Ispah dan Ismanah itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama hanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya, kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata, itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah. Dan puepah itu dilaksanakan itu ya, itu bisa 3-4 hari itu, satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal tiga larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Boti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naestalas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naestalas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia modern seperti apa? Kan berbeda sekali kan kita lihat. Yang kedua itu Banung. Banu itu ada larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa Banu itu atau larangan disebut Banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kaya itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak. Dan ada juga yang mengandung pengertian pantangan, itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan. Walaupun itu. Nah, itu ada. Ini saya kalau saya cerita panjang, Bu. Ini ceritanya.
2: Iya, betul. Tetapi waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
3: Kita tidak punya waktu.
2: Mungkin.
3: Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan ini yang termasuk dalam kai. Kemudian itu di setiap marga di Boti itu ada 22 marga. Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah. Dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya lahir. Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
2: pantangan tersendiri.
3: Ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungannya. Nah, kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicara itu yang kita bisa tiru, yang masyarakat sekarang itu bisa tiru bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu. Itu tanam, jadi mereka menanam pohon dengan buah yang berbuat tertentu yang biasanya dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
2: Terima kasih.
3: Mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke itu pohon, mereka omong pada pohon itu, kami butuh kau untuk kami tidak merusak tapi kami membutuhkan, untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini dia kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
2: Baik, Bapak Primus mungkin waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpo Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
1: Sudah cukup, Pok, karena memang sudah waktunya cukup. Juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
2: Tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
1: Mungkin closing
2: dari statement. Bapak Primus, silakan.
3: Ini untuk yang terakhir kan?
2: Iya.
3: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini, kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya, kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu, bagaimana pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana, dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri orang punya pisang. Nanti orang Boti yang orang-orang yang disebut halai itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan itu orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja, raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu pisang sebanyak-banyak. Dan dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Saya kira itu, Bu.
2: Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpo Najwa.
1: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih Mpo Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
3: Terima kasih.
1: Nah Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompas Suara Budaya Nusantara. Perompas Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa

Abang Pop, petugas unit penanganan sampah Badan Air Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berinovasi merakit perahu berbentuk tank dari ribuan botol plastik bekas untuk memeriahkan Festival Cinta Lingkungan di Danau Sunter 18 Oktober mendatang. Pengawas UPS Badan Air Kecamatan Cilincing, Andre Pujianto, menyampaikan bahwa perahu sepanjang 7 meter berbobot 40 kg tersebut dibuat secara otodidak guna mengedukasi warga tentang pentingnya daur ulang. Memanfaatkan 2.000 lebih botol bekas jerigen hingga ban, karya kreatif ini nantinya akan difungsikan sebagai sarana wisata air edukatif bagi masyarakat yang menukar sampah anorganik. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Ekonomi Kreatif meresmikan pembukaan Festival Literia di Museum Nasional Indonesia Jakarta kemarin. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifqi Harsya bersama Deputi Bidang Kreativitas Media Cecep Rukendi menjelaskan bahwa ajang literasi nasional 3 hari ini digelar guna memperkuat budaya, membaca sekaligus mempercepat hilirisasi karya tulis menjadi film hingga komik digital. Berkolaborasi dengan komunitas Negeri Elok, festival yang diisi dengan pameran, workshop, dan ruang temu bisnis ini menjadi motor penggerak ekosistem penerbitan serta ekonomi kreatif Indonesia. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 15.

butuh bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan, jawabannya. Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolas Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Maniora Bangunan, lengkap, praktis, dan berkualitas siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0822-333-43107. Maniora Bangunan, membangun Singgani, Raja Granit Keramik, murah. Maniora Bangunan, toko bangunan terbaik di Kota Palu.

0: Nde masih lima ta mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nase mabomo, bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mau pakamate ta bahasa kita, tetap kita gak ano tempendili bahasa kita topo unde, sampe ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
0: Onjo lau je si itu no make, si seimoi, bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je, nyango no sili no make bahasanya itu Tamboto.
2: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
4: Mengepe Dede Dangdut.
3: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Dadi Dangdut.
1: Bang Epe Dadi Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai sararaku dimanapun komio berada. Kalau sekarang kita ada di pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah dan kita ada di acara Mangepe Dade Dangdut, yaku dangdut tersejati le. Dan buat komio yang mau bergabung, silakan saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Langsung saja kita ke penelpon. Pertama kita di Mangepe Dade Dangdut. Halo. Iya, selamat sore juga. Alhamdulillah baik, Diana.
1: Iya, aku di Kupang, tetap semangat. Bagaimana lagu aku dangdut?
0: Tentunya.
1: Lagunya dulu, lagunya Romi Rama.
0: Lagunya siapa itu?
1: Lagunya Romi Rama.
0: Roma Irama?
1: Iya.
0: Roma
1: Bulan
0: Irama.
1: Bintang.
0: Bulan dan bintang.
1: Ada
0: untuk dirimu.
1: Iya, lagu itu buat saya sendiri.
0: Oh, buat dirimu saja. Iya, oke. Terima kasih juga Diana. Terima kasih ya untuk Diana yang sudah bergabung di Mangepe Dade Dangdut di sore hari ini. Sehat-sehat ya Diana. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epe dari Dangdut.
2: Ya, aku dangduter sejati le.
0: Iya.
2: Bersama Bali Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah. Bung Kadri, apa kabar dirimu?
2: Alhamdulillah baik. Seperti Kumio yang lagi cuap-cuap, Mbak Lili.
0: Alhamdulillah ya. Jadi lagi bapak ini, Dan?
2: Ini lagi bersih-bersih di depan rumah, Mbak Lili. Pas dengar Mbak Lili, sekalinya sudah disambar orang balon pewa. Sekiranya tuh yang tadi itu Mbak Lili, lagunya.
0: Untuk siapa?
2: Ternyata mau dia untuk dia dengar sendiri.
0: Itu sudah, saya juga berpikiran begitu.
2: Iya, saya berarti mau rajo lagi nanti mengekasi itu Mbak Lili.
0: Apa Dan?
2: Iya, sudah. Jadi lagunya Mbak Lili, lagunya Revina Elvira.
0: Revina Elvira, judulnya apa itu?
2: Judulnya Setetes Air Hina.
0: Setetes
2: Air Hina.
0: Air Hina.
2: Iya, oke, makasih Mbak Lili Lestari. Semoga sehat selalu bersama keluarga
0: Amin.
2: Di rumah.
0: Amin, ya Allah.
2: Iya, terutama adik Mutia dan kru yang lagi bebas tugas.
0: Amin.
2: Oke, makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bung Kadri ya, yang ada di Bangga, terima kasih banyak. Sehat selalu juga bersama keluarga. Halo.
3: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore juga.
3: Aku dangdut tersejati.
0: Tersejati dari mana ini?
3: Luk.
0: Dari Luk Mahendra, Bapak Mahendra. Kenapa slow sekali Bapak? Baru bangun ya? Atau apa ini yang terjadi? Kenapa sudah? Atau kurang sehat kah?
3: Patah sapnya kuku.
0: Kuku lagi. Iya. Kuku lalu kan kuku apa? Tangan. Sekarang kuku kaki kah? Iya. Oke, Bapak Mahendra sehat-sehat ya.
3: Sehat selalu.
0: Amin ya. Jadi alhamdulillah.
3: Kita mau dengar lagi. Mati lampu ini.
0: Mati lampu kah di sana?
3: Iya. Pokoknya sering mati lampu.
0: Oh begitu. Iya
3: ya, lagu ini buat Diana juga ya.
0: Aduh. Itu sudah. Bagaimana Bapak kemarin tidak ada kirim untuk dia. Jadi dia sumaraju dia untuk dirinya sendiri saja.
3: Kita tetap sayang sama milik.
0: Wis mantap.
3: Kita sumaraju.
0: Itu sudah.
3: Iya Pak Arnold ini saya dengar putus cinta dia tadi pagi.
0: Oh begitu.
3: Dia semua kaposo katanya itu. Jadi nano poso dia.
0: Oh begitu. Ya, mungkin ada kegiatan di sana.
3: Yo selamat jalan Jo Parno ngoni di situ.
0: Iya. Semoga dia.
3: Ya Pak Darius juga ya sehat keluarga di sana.
0: Oke.
3: Oke.
0: Oke. Terima kasih.
3: Ya, buat dirimu juga ya. Salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Mahendra yang ada di Luwuk, Bangga ya. Sehat selalu juga bersama keluarga. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipe dari Dangdut.
4: Iya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, tersejati dari mana ini, Le?
4: Dari Parimo, Mbak Lili, yang cantik dan baik hati, kata Kadri.
0: Oh, begitu. Kata dirimu tidak.
4: Kalau kata saya manis.
0: Oh, iya. Oh, iya. Bapak Adin ini ya?
4: Iya.
0: Oh, okay. Adin. Pak Adin yang di Parimo. Jadi, apa kabar ini, Dan?
4: Alhamdulillah.
0: Tentunya sehat ya.
4: Lagunya? Ayu Soraya?
0: Iya. Okay.
4: Di balik kacamata.
0: Ayu Soraya?
4: Di balik kacamata.
0: Ayu Soraya di balik kacamata.
4: Kacamata Riben.
0: Adakah?
4: Adakah itu?
0: Oke, ada untuk Bapak.
4: Awas Kadri, di balik kacamatanya Diana ada Kadri. Oke, bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Bapak Adin yang ada di Parimo ini. Semoga sehat-sehat ya Bapak supaya bisa bercanda lagi kita. Oke, kita kemana dulu? Ya, kita ada live TikTok ya. Nama akunnya Pro4 RRI Palu. Ada yang bergabung kah? Oh ya, ada ternyata. Ada dari siapakah itu? Operatorku, coba boleh. Terlalu jauh ini ya. Oke. Oh ya, ada Sela Nigani ini yang sudah melihat. Oke, terima kasih ya. Ada Afka. Hai Afka. Aduh Afka, apa kabar? Sehat-sehat ya Afka. Ada lagi. Oh iya Afka, request lagunya Di Reject aja Mbak. Oke, Di Reject aja Mbak. Oh iya, oke. Request lagunya Di Reject aja Mbak. Itu minta lagu kah atau bagaimana? Ya minta lagu ya. Iya. Untuk Burhan, terima kasih untuk Burhan ya sudah menonton TikTok kami. Boleh di share-share juga, boleh di apa juga, di tap-tap up. Begitu kah operatorku yang paling cantik? Oke lah kalau begitu, kita ke mana dulu? Karena ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Kumio. Jadi kita ke lagu dulu ya. Ada Roma Irama yang berjudul Bulan dan Bintang. Yang ingin bergabung ditahan dulu ya, sabar. Nanti ada sesi berikutnya setelah lagu-lagu yang saya akan hadirkan di ruang dengar Kumio. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Terima kasih kami masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sarara, semoga lagu-lagunya bisa dinikmati ya. Dengan hati yang senang, apalagi lagunya terakhir tadi itu Janet, di reject. Oke, iya, semoga bisa terhibur. Itu tadi yang sudah direquest tadi oleh Afka yang ada di TikTok. Terima kasih Afka sudah menghibur kita di sore hari ini. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya yang ingin bergabung, silakan ya, saya menantikan atensinya di 0811 456 0375 atau di 421 621. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epe dari Dangdut?
1: Iya, aku Dangdut tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana, Le?
1: Dari Palolo.
0: Oh iya, Santi.
1: Iya.
0: Palolo, apa kabar dirimu?
1: Alhamdulillah kabar baik, seperti dirimu, ceria-ceria.
0: Alhamdulillah ya. Kok tahu saya ceria-ceria?
1: Iya, ya, dari kedengaran dari suaranya.
0: Oh begitu?
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Saya kan dari tadi cuma keriting jari.
0: Oke lah. Jadi mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya Aura Bilqis, Idaman Hati.
0: Aura Bilqis. Oke, Idaman Hati. Aduh. Hatinya siapa ini?
1: Hatinya dia deh.
0: Aduh.
1: Ada dong.
0: Oke lah, nanti
1: oke,
0: saya putarkan.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi ya? Santi. Saya kira Aura Bilqis. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dari Dangdut.
2: Iya, aku Dangdut tersejati, Le.
0: Asik, tersejati dari Biro Maruka ini.
2: Iya, baru kasih hidup sampai Hamid radio.
0: Oh begitu, baru dikasih hidup lagi radio.
2: Iya, saya kasih mati tadi tuh. Diana bilang dia dengar sendiri lah. Jadi saya kasih mati radio.
0: Itu sudah, mungkin dia lagi sakit hati tau. Jadi dia mau suka dengar sendiri tuh lagu. Aduh, Diana.
2: Nah, bisa, saya minta lagu untuk semua orang.
0: Jadi Bapak, apa kabar dulu ini?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, jadi jadi mau ditemani dengan lagunya siapa ini Bapak?
2: Lesti.
0: Lesti. Oke, judulnya apa itu?
2: Kulepas dengan ikhlas.
0: Aduh, sangat ikhlas sekali lagi.
2: Itulah saya bilang tadi, biarkan, untuk semua pendengar itu.
0: Biarkanlah dia hempas. Iya.
2: Oke,
0: terima kasih ya Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bapak Muhammad yang ada di Biro Maru. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Mangi PDD dang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi PDD dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana ini, Le?
3: Dari Palu Utara.
0: Oh ya. Oke, dari Palu Utara. Palu Utara ini aduh. Siapa coba ya? Oh iya. Saya baru dengan Bung Erik ya, kalau tidak salah ini. Begitu kah?
3: Yomo.
0: Oh iya. Oke, apa kabar dirimu?
3: Kabar baik, sebaik dirimu.
0: Alhamdulillah. Baru nongol setelah sekian purnama. baru ini.
3: Kau tidak tahu kalau saya ada di hatimu?
0: Aduh, saya jadi meleleh. Ya, mereka di samping-sampingku ini lagi tertawa ya mendengarkannya. Aduh, memang luar biasa ya yang namanya. Oke, jadi sehat-sehat ini?
3: Iyalah, seperti biasa.
0: Iya, seperti
3: orang
0: biasa.
3: Kamu yang simpan, kau tanya lagi.
0: Simpan di mana, Popojika?
3: Lain, di keresek.
0: Aduh, jadi mau ditemani dengan lagunya siapa ini?
3: Aduh. Lagunya Nasar.
0: Nasar, oke. Nasar, judulnya apa itu?
3: Aku bukan Rahwana.
0: Jadi, kalau bukan Rahwana, apa Dan?
3: Blondo.
0: Blondo. Begitukah Blondo? Aduh.
3: Bukan iyalah.
0: Main juga istilahnya ya.
3: Iyalah. Ya, yang penting kan itu original, enggak ikut-ikutan.
0: Itu sudah. Jangan sampai ikut-ikutan dengan orang.
3: Iyalah.
0: Apalagi orang sakit hati, jangan ikut jadi sakit hati ya. Kita harus
3: iyalah.
0: Happy.
3: Walaupun... Oh, kau tidak tahu kalau saya ada happy di situ?
0: Oh, begitu.
3: Katanya kau taruh di dalam kresek, malah kau tidak tahu.
0: Aduh, saya tidak fokus. Oke lah, kalau begitu terima kasih untuk dirimu ya.
3: Iyalah.
0: Ya ini dengan siapa dulu ini?
3: Oh. Saya Abi Adam.
0: Oh Abi Adam iya. Oh kalau di situ Abi berarti saya.
3: Ah?
0: Kalau di situ Abi berarti saya apa Dan?
3: Tahu tuh Umi kali ya.
0: Oh, iya. Kalau Umi di sebelah kali.
3: Oh di sebelah.
0: Uminya di sebelah di Pro 1 itu Uminya.
3: Oh itu Umi Kasum itu.
0: Oh begitu. Oh oke lah. Oke. Nanti di belakang ya, lanjut ulang. Oke, terima kasih untuk
3: terima kasih,
0: dirimu.
3: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Aduh, terima kasih untuk Bung Erik ya yang ada di... Oh tidak, bukan Bung Erik. Tadi dia bilang namanya Abi Adam. Iya, terima kasih ya, sehat-sehat.
4: Soalnya banyak namanya itu. Bukan cuma Erik,
0: iya.
4: Abi Adam, Roy, banyak itu.
0: Jadi kalau Bapak, siapa dah?
4: Saya, Made to Geden. Yang marah sahabatku ya. Sudah ketahuan dia sahabatku ya. Itu sahabatku itu.
0: Nanti begitu baru dibilang sahabat. Aduh, bagaimana sudah.
4: Ya gimana sudah tidak mau tersing. Dari tadi kita sudah tunggu-tunggu. Susah kita pergi jari tiga jari.
0: Bagaimana sudah dikasih mati. Aduh, itu makanya sabar. Itu
4: iya kata bagus sedo ya. Itu
0: iyalah.
4: Sahabat saya itu yang dari Palu Utara.
0: Oh, dari Palu Utara.
4: Iya katanya.
0: Oh, begitu. Oh, berarti bukan sahabat dong kalau begitu kalau tidak
4: utara.
0: Ditahu.
4: Dia Palu Utara, kita Palu Tengah.
0: Oh, begitu.
4: Iya, nah sebanyak ngomong eh. Oh. Banyak orang di belakang gasnya sama Mbak Veto, kita orang dua lima. Ya, ada orang Veto di belakang. Lagu apa bagus ya? Boleh Joy.
0: Iya,
4: boleh jadi supaya mau tendang itu
0: dari kemarin bola terus sih.
4: Oke, jangan lain jodan, lain jodan, lain lagu apa ya?
0: Yang lain.
4: Epita Mala pelagu.
0: Apa itu?
4: Apa bagus judulnya Epita Mala ini?
0: Epita Mala.
4: Iya, coba pilihkan bagusnya
0: itu.
4: Saya mau dengar.
0: Epita Mala itu ada yang nada-nada cinta.
4: Oh, boleh. Yang penting yang kasih dengar Pak Adi Adam, ada cinta. Loh, dia kuasa itu cinta. Dengan pemain tadi.
0: Atau aku rindu padamu, Kak.
4: Nah, itu Jo. Aku rindu padamu. Aku rindu atau, padamu. Atau, padamu juga rindu padaku.
0: Oh, begitu. Atau kau tetap kusayang, Kak.
4: Ah, itu Jo bagus. Jauh-jauh Pak Adam, ya. Yang dia yang basahin, kita yang basahin. Oke, dari Arno, Bumi Sagu, sahabatnya Pak Adam, oke.
0: Oke.
4: Iya.
0: Jadi,
4: assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jadi lagunya ini yang mana ini? Ada itu tiga
4: tadi.
0: Ini.
4: Yang
0: mana?
4: Terakhir itu apa tadi itu?
0: Oh, yang terakhir.
4: Aku sayang padamu.
0: Oh, begitu. Iya, oke lah.
4: Iya, itu juga. Semua kan disayang-sayang. Kalau tidak disayang kan, oh, marah apa orang.
0: Dan? Iya.
4: Oke, Dan. Okay. Jangan sampai ricu, Bunda Lili. Nanti terus aku dapat ulang ya, di mana ya?
0: Di
4: warung makan, warung nasi kuningnya Mas Pajo ya.
0: Oke, siap.
4: Undang Pak Adam, yang dia lari ke sana. Hanya di pedoi, di peruang kira sekarang. Oke,
0: terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa ya kalau dua orang ini masuk, memang panjang perjalanannya kita. Oke, ada lagi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Lili yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mbak Lili ceria sekali ya.
0: Itu
5: kita
0: sudah.
5: Kita ketawa juga dengarnya.
0: Aduh, saya tidak tahu kenapa ini sampai-sampai hari ini saya ceria sekali ya. Aduh.
5: Iya.
0: Datang-datang memang ini. Oke, apa kabar ini Bunda?
5: Kita sehat.
0: Iya, alhamdulillah.
5: Iya.
0: Jadi apa kabar ini Bunda?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Budi. Sehat ya.
5: Bali ini. Alhamdulillah. Kalau saya minta lagunya Umi Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi, judulnya apa itu?
5: Gula-gula.
0: Gula-gula, oke.
5: Iya, gula-gula yang manis.
0: Iya, kita harus makan yang manis-manis.
5: Iya, yang manis.
0: Semanis
5: supaya
0: ibu.
5: Supaya mukanya nambut kerut.
0: Oh, tidak lah.
5: Iya, manis seperti orangnya.
0: Oke, nanti saya putarkan ya Bunda, ditunggu lagunya.
5: Iya, makasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Bunda lupa ya kalau bahas salam. Aduh, yang mana ini saya mau baca ini? Yang di WA kah atau yang di TikTok ini yang saya harus apa ini? Ibu Mariani Sahib. Ada. Assalamualaikum, ya aku dangdut tersejati le request lagunya Maafkanlah by Ida Laila. Semoga sehat selalu Mbak Lili. Oke, terima kasih Mariani Sahib. Semoga juga Bunda sehat-sehat ya. Nanti ditunggu ya lagunya. Oke, kalau begitu saya capek. Kita ke lagu dulu ya. Untuk Ibu Trimedian, sabar. Masih ada sesi berikutnya, Ibu Trimedian ya. Kita ke lagu dulu ya. Ada lagu dari siapa tadi ini? Dari Santi yang mau dengarkan lagunya Aura Bilqis, Idaman Hati. Dan ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Kumiu. Semoga bisa terhibur ya di sore hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasangkeni.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut. Bang Epe dari Dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: 97,5 MHz Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sararah, terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Kita masih ada di acara Mangepe dari Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Yang ingin bergabung silakan, saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu penelpon. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kudang tersejati, Le.
0: Iya, tersejati dari...
1: Padende.
0: Dari Padende, Ibu Trimedian. Apa ya, kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Seperti Mbak Lili, banyak penggemarnya.
0: Masya Allah, luar biasa. Iya, Ibu Trimedian.
1: Semoga dapat jodoh yang baik.
0: Amin.
1: Yang beriman.
0: Amin. Amin ya Allah. Ya. Terima kasih doanya Bunda.
1: Iya.
0: Oke. Jadi Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, judulnya apa itu?
1: Senyum dan Air Mata.
0: Masya Allah.
1: Senyum dan Air Mata.
0: Berarti tandanya itu bahagia dong.
1: Iya, Air Mata bahagia.
0: Iya. Oke. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Trimedian ya yang ada di Padende. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, ada lagi. Ada siapa? Terima kasih ya untuk teman saya ini yang ada di Langaleso ini, yang namanya Aslam, bersama ibunda tercinta yang lagi beres-beres di rumah kayaknya ini ya. Oke, sehat-sehat ya Aslam bersama bunda. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Kita ke penelpon lagi. Ada siapakah itu? Halo.
2: Halo sayangku.
0: Aduh, luar biasa, lebih tambah semangat ya sayang. Mendengarkan suaranya Pak Udin Sibalaya. Oke, Bapak apa kabar ini?
2: Alhamdulillah, mendung tapi tidak hujan.
0: Oh, mendung asap. Tapi tidak hujan. Oh iya. Asap. Iya, itu sudah. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
2: Pacar Lima Langkah.
0: Aduh, duh, bukan main Pacar Lima Langkahnya. Oke, nanti saya hadirkan. Ditunggu
2: terima
0: lagunya.
2: Terima kasih, Mbak Lili.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi peda di dangdut. Kedengaran sekali bunda.
3: Jadi seperti terowongan.
0: Itu sudah, ini nah baru dapat dengar sekali jelas. Ini suara yang paling merdu sekali ya. Jadi apa kabar ini bunda mas pak?
3: Kurang fit.
0: Ya?
3: Kurang fit.
0: Kurang fit? Aduh.
3: Takut lu.
0: Kurang sehat ya. Semoga cepat sembuh,
3: hari
0: Bunda.
3: Sama.
0: Balik. Oh, begitu. Aduh. Oke, Bunda. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiartonya tadi sudah, Bunda. Elvi Sukaisi tadi sudah.
3: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin sudah.
3: Ya apa namanya? Mirnawati.
0: Ya?
3: Mirnawati.
0: Mirnawati boleh. Judulnya jeritan apa itu?
3: Hati.
0: Ya?
3: Jeritan hati.
0: Jeritan hati.
3: Ya.
0: Oke, aduh. Kenapa ini hatinya ini?
3: Melini kemar ke Bantar.
0: Aduh, jadi nanti kalau saya datang lepas. Pasti sudah sehat ini ya?
3: Iya, udah pasti.
0: Aduh, memang luar biasa sekali Bunda ya.
3: Selesai siapkan kan jam 8.
0: Oke, insya Allah ya Bunda. Insya Allah, insya Allah. Semoga. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Maspa yang ada di Sibalaya. Ada Carlote Mantiri yang sudah menonton TikTok Pro 4 ya. Terima kasih. Ada Alex Mo, ada Widi Made. Hai Widi Made. Lagi nongol ini Widi Made-nya. Sehat-sehat ya Widi Made. Oke. Oke lah kalau begitu, karena sudah ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komiu. Dan tentunya penelpon terakhir saya ya di Mange Pedade Dangdut. Terima kasih untuk Komiu semuanya yang sudah masuk, yang sudah bergabung ya di Mange Pedere Dangdut. Untuk Bunda Hanin yang ada di Dolo, maafkan diriku. Nanti di lain kesempatan lagi ya Bunda Hanin. Oke, terima kasih. Untuk Ibu Ani juga di Pandere, ya lagunya ini nanti saya akan hadirkan. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Bapak Mulana sampai subuh Sararah, Bunda PAUD Kabupaten Sigi Siti Haluya meminta Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan desa aktif mendata anak usia dini, khususnya kelompok usia 5-6 tahun. Pendataan tersebut dilakukan untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui 1 tahun pendidikan prasekolah. Langkah ini bertujuan mengetahui jumlah anak yang sudah mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD dan mereka yang belum terlayani. Siti Haluya menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan advokasi penguatan peran Benda PAUD di Aula Tadulako UPT Pendidikan dan Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Desa Sidera, Kecamatan Sigi Kota pada Senin 12 Oktober 2026.

Dari Bakabuna sampai Subuh Sararah, kota keberangkatan haji untuk Provinsi Sulawesi Tengah mengalami pengurangan sebanyak 240 jemaah. Jika sebelumnya kota mencapai 1.993 orang, kini jumlahnya mencapai 1.753 jemaah. Pengurangan tersebut terjadi setelah pemerintah menerapkan formula baru dalam pembagian kota haji yang mengacu pada jumlah daftar tunggu jemaah di setiap provinsi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Tengah, Muhlis Aseng, mengatakan hingga saat ini belum ada perubahan lebih lanjut terkait formula pembagian kota tersebut. Sebelumnya pembagian kota haji menggunakan dasar jumlah penduduk muslim di masing-masing provinsi, namun mulai 2026 pemerintah menerapkan perhitungan berdasarkan jumlah jemaah masuk dalam daftar tunggu. Perubahan skema itu berdampak pada jumlah kota keberangkatan haji Sulteng yang berkurang dari tahun sebelumnya. Sampai jumpa Sarara, Vesiamo, Kariba, Saliatinti, Sapu, Papitu, Hanteyaku, Lili Lestari.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: Segini.
1: Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantan ku saja buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawa, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani. Suara Budaya Tapasanggani.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, bersama kita ikuti bersama untuk acara Sandiwara Radio. Malam hari ini persembahan dari RRI Madiun dengan judul Pohon Untuk Anakku.

0: Tinti Sopo Sasio Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pemulana sampai subuh sararah kebakaran lahan perkebunan di Dusun 3 RT 3 Desa Kamarora B Kecamatan Nogilalaki Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah meluas hingga diperkirakan mencapai 4-5 hektar pada Senin 12 Oktober 2026. Babinkam Tipmas Desa Kamarora B Brigpol Yohanes Ruru bersama warga polisi kehutanan Resor Kadidia, Camat Nogilalaki dan aparat desa setempat memadamkan api menggunakan alat pemadaman portabel. Kebakaran di desa berjarak 80 km dari pusat pemerintahan Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru diduga bermula dari pembakaran tumpukan batang jagung kering di kebun milik warga yang dikenal dengan nama Papa Egi. Hembusan angin kemudian membuat api merambat ke lahan perkebunan di sekitarnya. Berkat kerjasama tim gabungan dan warga, kobaran api berhasil dipadamkan. Kareba Kaupuna sampai subuh sararah, pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah merencanakan revitalisasi kawasan Puncak Salena pada 2027. Penataan tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Palu Sport Event dijadwalkan berlangsung pada September 2027. Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengatakan kawasan Puncak Salena memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Palu. Karena itu, pemerintah berencana melakukan pembenahan agar kawasan tersebut lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung. Rencana revitalisasi itu disampaikan Hadianto setelah meninjau kawasan Salena, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulu Jadi pada Senin 12 Oktober 2026. Menurut Hadianto, penataan kawasan Puncak Salena menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah menyambut kegiatan olahraga yang juga masuk dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Kota Palu. Sampai subuh sarara, Vesiamo Kareba Saliatinti, Sapu Sasio, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak.

0: Itnya,
1: kenapa anaknya Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga Bu, dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang Bu, dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke posyandu.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mirana, terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
5: Pro Ampa RRI Palu.
4: Suara budaya tanpa sanggani.

Terima kasih kamu yang masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sarara. Kita berada di pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pada kesempatan malam ini kita ada di acara Tesa Tokaili Wasra Nusantara. Dan kita akan membahas tentang

kain batik di Kota Poso sampai sebesar Rara. Nah, sampai-sampai Sarara, kain batik di Kota Poso ini mencerminkan perpaduan antara motif lokal khas daerah dan batik cetak pabrikan yang beredar di pasaran.

Nah, sahabat-sahabat Sararah, batik khas dan juga motif lokal ini, batik poso alias motif pamona, ini mengangkat ragam hias dan juga filosofi identitas leluhur masyarakat poso. Ini contohnya merek lokal yang populer adalah Inaya Spirit of Padaya yang menghadirkan kain batik motif pamona dengan ukuran standar sekitar 1,15 meter kali 2,50 meter. Dan ada juga teknik pembuatan lokal ini terdapat pengembangan kerajinan batik tulis maupun teknik tutup celup ini di wilayah Poso dan juga Tentena untuk melestarikan ragam hias khas daerah.

Nah, sama sebut Sarara, kain batik di Kota Poso dengan harga murah dan juga kualitas terbaik dari Kabupaten Poso ini adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Di Indonesia itu

Oke, sama-sama Sararah, ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Poso. Sebagai grosir, ia mengutamakan pelayanan untuk memudahkan dalam mendapatkan barang terbaik adalah tugas mereka dengan berbagai fitur tentang keindahan serta kemudahan transaksi perbatikan Nusantara

tangan. Sedangkan koleksi dengan kualitas buatan tangan juga tersedia di koleksi yang dibuat oleh warga Solo dan juga sekitarnya dengan melalui tahapan penggambaran di dalamnya. Sedangkan kain batik tulis, cap dan printing istimewa yang ada di Solo, ini batik merupakan kain mergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu. Dan itu baru artinya menurut literatur yang sudah ada.

batik tidak sekedar menggambarkan pada kain, memberi motif lalu menjual hasilnya, namun sebuah rangkaian segala pikiran, tenaga dan juga sejarah panjang yang tersinergikan dalam menghasilkan batik tulis Solo. Nah, sedangkan batik di kota Poso asli itu tulisannya berkualitas.

Oke lah, sampai subuh Sarara. Kalau mengenal batik Poso dan juga motif Pamona ini, kita mulai dari pertanyaan yang sederhana. Dan pertanyaan itu, apa yang membuat sebuah kain batik ini memiliki nilai budaya? Nah, jawabannya itu adalah bukan hanya terletak pada proses pembuatannya, bukan pula semata-mata pada keindahan warna dan juga bentuknya ini, sampai sebesar harap. Sebuah kain dapat memiliki nilai budaya ketika karya tersebut membawa cerita. Ini menggambarkan identitas atau terinspirasi dari kehidupan masyarakat yang melahirkannya. Nah, batik Poso ini merupakan salah satu bentuk pengembangan ini kreativitas dalam dunia tekstil yang dapat digunakan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Kabupaten Poso dan juga masyarakat di sekitarnya. Nah, melalui pengembangan motif lokal ini, kain batik dapat menjadi sarana untuk mengangkat khas daerah yang mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat di luar Sulawesi Tengah. Nah, sementara itu ada Pamona, ini merupakan nama yang erat kaitannya dengan identitas masyarakat dan juga kebudayaan Poso. Nah, Masyarakat Pamona memiliki tradisi dan juga warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan warisan tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari adat istiadat, bahasa, kesenian dan juga hubungan sosial dalam masyarakat.

Identitas Pamona ini diangkat ke dalam sebuah karya tekstil. Ini kita sedang melihat salah satu cara kebudayaan diterjemahkan dalam bentuk yang dapat digunakan dalam kehidupan modern. Nah, kain batik motif Pamona ini dapat menjadi penghubung antara nilai-nilai tradisi dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Dan jika dahulu warisan budaya lebih banyak dikenali melalui cerita lisan, upacara adat, kesenian, dan juga benda-benda tradisional, kini identitas lokal juga dapat diperkenalkan melalui busana, aksesoris, cenderamata juga, dan tentunya produk kreatif lainnya. Ini sampai sebesar Rara. Nah, tentu saja setiap motif ini digunakan perlu dipahami dengan baik. Nah, dalam ragam hias yang terinspirasi dari kebudayaan lokal, ini sebaiknya disertai penjelasan mengenai asal-usul, makna, dan juga latar belakangnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat keindahan kainnya saja, ini tetapi juga memahami cerita yang hendak disampaikan melalui karyanya tersebut.

sampai jumpa Sarara. Inilah salah satu hal yang paling penting dalam pengembangan batik poso. Karya tekstilnya tidak hanya menjadi produk yang dapat dipasarkan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai media pengenalan budaya. Nah, bayangkan ketika seseorang mengenakan kain batik bermotif pamona dalam sebuah acara resmi di luar daerah, orang lain mungkin akan tertarik melihat coraknya dan juga bertanya tentang nama motifnya. Atau mungkin ingin mengetahui dari mana kain tersebut berasal. Nah, dari pertanyaan itu, pemakaiannya dapat memperkenalkan poso, menceritakan bahwa motif tersebut terinspirasi dari identitas budaya lokal, serta mengajak orang lain untuk mengenal kekayaan budaya di Sulawesi Tengah.

Samsul Sararah berbicara tentang motif Pamonah, tentu tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai nilai-nilai kehidupan masyarakat yang menjadi sumber inspirasinya. Nah, kebudayaan tidak hanya tersimpan dalam benda-benda peninggalan masa lalu, dan kebudayaan juga hidup dalam cara masyarakat membangun hubungan, menghormati orang lain, menjalankan tradisi, dan juga bekerja sama. Dan tentunya meneruskan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Dan masyarakat Pamona ini memiliki warisan adat dan juga tradisi yang menjadi bagian dari identitas mereka. Dari warisan tersebut tumbuhlah melalui perjalanan panjang kehidupan masyarakat dan juga diteruskan melalui berbagai bentuk praktik budayanya. Dan salah satu hal yang dapat kita pelajari dari upaya menjaga kebudayaan itu adalah pentingnya hubungan antar generasi. Nah, orang tua dan juga para tetua ini memiliki pengalaman serta pengetahuan yang dapat dibagikan kepada anak-anak dan juga generasi muda. Sementara itu, generasi muda ini memiliki kesempatan untuk mempelajari dan juga mengembangkan pengetahuan agar tetap dikenal pada masa mendatang. Dan dalam konteks batik poso ini, nilai budayanya itu dapat diangkat melalui proses penciptaan dan juga pengenalan motif. Namun ini filosofinya, khusus dari setiap motif Pamonah sebaiknya merujuk pada keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan begitu, kain batik ini tidak hanya dipromosikan saja melalui keindahan visual, tetapi juga melalui narasi budaya yang jelas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sama-sama Sarah, kita lanjut lagi ya di Tessa Tokaili pada malam hari ini. Ya, kita berbicara tadi tentang kain batik di Kota Poso. Nah, ada salah satu hal yang paling menarik yang dapat kita lihat dari perkembangan produk budaya, yaitu kemampuannya menjadi media promosi di suatu daerah. Nah, ketika kita memperkenalkan kain batik bermotif Pamona ini, sesungguhnya kita juga membuka kesempatan untuk berbicara mengenai Poso dan juga kekayaan budaya Sulawesi Tengah. Nah, ada orang yang melihat kain tersebut mungkin ingin mengetahui nama daerah asalnya. Setelah mendapatkan penjelasan, mungkin mereka dapat tertarik untuk mengenal tradisi dari kesenian dan juga makanan khasnya dan juga tempat wisata dan tentunya kehidupan masyarakat di Poso. Nah, dengan demikian, ini sebuah produk dapat menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan berbagai aspek kebudayaan yang lainnya. Ada pameran seperti itu dapat menjadi ruang pertemuan antara produk kreatif, ini informasi budaya dan juga promosi pariwisata. Nah, selain pameran, ini produk kain lokal juga dapat diperkenalkan dalam kegiatan resmi atau festival budaya dan juga agenda promosi daerah. Dari pemakaian budaya, pemakaian busana yang bermotif lokal dalam kegiatan tertentu dapat membantu meningkatkan perhatian masyarakat terhadap karya budaya yang berasal dari daerahnya sendiri. Namun ini promosi budaya akan lebih kuat lagi sampai sebesar arah apabila disertai dengan informasi yang akurat dan juga menarik tentunya.

Oke lah, sampai jumpa Sarara. Kita telah sampai di penghujung pembahasan Tes atau Kaili pada kesempatan kali ini, tentang mengenal batik poso dan juga motif pamona. Ini sebuah karya tekstil yang dapat menjadi media untuk memperkenalkan identitas budaya masyarakat poso di Sulawesi Tengah. Dan dari pembahasan ini, kita belajar bahwa sebuah kain ini tidak hanya memiliki nilai dari warnanya saja, bentuknya, dan juga keindahan desainnya, tetapi kain ini juga dapat membawa cerita mengenai masyarakat, tradisinya, dan juga identitas daerah. Nah, selain itu, motif pamona menjadi salah satu jalan untuk menghadirkan inspirasi budaya lokal ke dalam kehidupan yang modern. Nah, melalui pengembangan desain, pemasaran produk, kegiatan pendidikan, dan juga promosi pariwisata ini, karya motif lokal dapat dikenalkan oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Dan tentu saja upaya pelestarian budaya tidak berhenti pada penciptaan dan juga penjualan produk. Kita juga perlu menjaga ketepatan informasi dan juga memastikan bahwa cerita yang disampaikan mengenai suatu motif ini memiliki dasar yang jelas. Karena budaya bukan sekedar sesuatu yang indah untuk kita lihat, budaya itu adalah warisan yang perlu kita pahami, yang perlu kita hargai dan juga kita teruskan. Dan marilah kita memberi ruang bagi karya-karya lokal untuk terus tumbuh dan mengenal produk budaya daerah sendiri. Dan untuk mendukung kreativitas masyarakat, mengenal generasi muda untuk semakin dekat dengan warisan leluhurnya. Dan tidak harus menunggu menjadi ahli budaya sampai sarara untuk ikut melestarikan tradisinya. Kita dapat memulainya dengan bertanya, mendengarkan cerita para tetua, mengunjungi kegiatan kebudayaan, dan juga menghargai hasil karya masyarakat lokal. Dan dari langkah-langkah kecil itulah, rasa bangga terhadap budaya dapat tumbuh dan juga berkembang.

batik poso ya. Motif Pamona ini kali ini menambah pengetahuan kita semuanya ya Samsu Pusarara, sekaligus mengingatkan bahwa warisan leluhur akan tetap bermakna apabila terus dirawat dan juga diperkenalkan kepada generasi berikutnya. Terima kasih untuk komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini. Saya pamit undur diri dari ruang dengar komio. Nanti setelah ini ada rekan Ibu Warni ya yang akan menemani komio semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

sampai suku Sarara. Otoritas Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu memastikan penerbangan tetap berjalan normal dan tidak terganggu dengan fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Jarak pandang masih kategori aman sehingga aktivitas tidak terganggu. Dampaknya mungkin dari bandara asal menuju Palu, kata Kepala Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu Prasetyo Hadi di Palu pada hari Senin. Ia mengatakan meskipun dalam beberapa pekan terakhir terdapat kabut asap di kota Palu, kondisi tersebut belum mengganggu operasional penerbangan karena jarak pandang masih berada dalam batas yang ditetapkan. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah meminta seluruh kepala desa untuk melakukan pendataan secara menyeluruh guna memperkuat perencanaan kebijakan dan intervensi layanan pendidikan anak usia dini PAUD berkualitas di daerah tersebut. Seluruh desa segera mengisi data, mengidentifikasi masalah, dan juga menyusun rencana tindak lanjut, kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenae di Sidera pada hari Senin. Ia mengatakan pembangunan sumber daya manusia SDM harus dimulai sejak usia dini dan bersumber dari data yang valid di tingkat desa. Menurutnya ke depan setiap wilayah tidak hanya wajib mengantongi dokumen, melainkan harus memiliki data real mengenai jumlah anak usia dini, anak yang sudah maupun belum terlayani PAUD, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Sampai jumpa secara rafis ya mau karibas aliatin tirwapulu. Yaku warni popia fai kami, pancirnya.

0: Oke, sampai sufu sararaku pura-pura. Kita sudah awali dengan satu nomor lagu dari lagu Bugis ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wani dan juga.
1: Ya, saya Ombu.
0: Ya. Dengan Ombu apa kabar malam
1: kabar
0: hari ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun palu beberapa hari ini terkabut
1: iya,
0: asap.
1: Betul.
0: Itu matahari seperti bulan. Kalau pagi-pagi ya.
1: Iya, iya.
0: Sore-sore juga seperti bulan.
1: Iya.
0: Baiklah, yang suka dengar lagu-lagu
1: Nusantara.
0: Nusantara.
1: Lagu daerah.
0: Betul, lagu daerah boleh bergabung di layanan telepon kami
1: di 0811 456 0375.
0: Nah, sudah ada yang bergabung, Om Bu.
1: Oke, kita buka.
0: Iya.
1: Iya, oke, okay, iya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Om Bu.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Warni.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jernih suaranya.
2: Iya.
1: Iya, jernih juga suaranya.
0: Dengan ibu siapa ini?
2: Ibu Asriya di Baliase.
1: Ibu Asriya di Baliase.
0: Ibu Asriya di Baliase. Ada dua ibu Asriya, Bu. Ada di
2: Tembelututu juga satu.
1: Iya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Iya,
0: ampas kelapa dari Manado.
1: Ampas kelapa mau baking gue kak ini.
0: Kalau dulu kalau mau cari ampas kelapa kalau Manado cukur dulu.
1: Oh iya, jadi, memang iya. Harus dicukur dulu kalau iya, tidak begitu cukur dimana? Cukur kelapa. Ayo kita menyapa lagi Om Bu.
0: Iya, ada? Iya, halo.
2: Halo, Assalamualaikum Bang Bung, Mbak Wani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Ibu Astria juga? Hah? Ibu Astria.
0: Temul tutu ini.
1: Halo Ibu Astria.
2: Janji kita orang masuk ini. Baku
1: berarti
2: janji.
1: Iya janjian mereka berdua ini ya.
0: Jadi
1: janjian
0: A dan B ini.
1: A dan B.
2: Janjian duluan Cio, saya nanti belakang.
0: Oh iya, yang kedua ini.
2: Iya, lagunya Papua.
0: Papua boleh
1: aku
0: apa?
1: Aku Papua.
0: Aku Papua.
2: Atak-atak bukan itu.
1: Yang mana?
2: Aku ikhlaskan.
0: Oh. Aku ikhlaskan.
2: Lagu Atak.
1: Aku ikhlaskan.
2: Iya. Atak. Iya.
0: Aku ikhlaskan.
1: Aku ikhlaskan. Atak. Oh lagu daerah mana ini?
0: Papua.
1: Papua.
2: Papua.
1: Oh iya. Iya. Oke nanti dicarikan ya.
0: Ya sudah dua penelpon.
2: Terima kasih Mbak Warni, Om Bu.
0: Iya, makasih sama-sama.
2: Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam. Ini kita punya nama ini ganda-ganda. Warni juga ada dua, Om Bu.
0: Oh, begitu.
1: Warni di Pantoloan ada juga namanya.
0: Di sini kan ada juga Arnold 2.
1: Warni 2 Astriado. Kosong ganda-ganda ini namanya. Satu penelpon lagi sebelum ke lagu ya.
0: Iya.
1: Baik, yang terputus tadi boleh
0: bisa
1: coba
0: diulangi.
1: Lagi. Ya malam ini ataukah kita langsung ke lagu dulu Om Bu ya?
0: Iya, sambil menunggu penelpon.
1: Kita ke lagu Ampas Kelapa. Ini dia lagu Manado. Ini lagunya.

0: Iya, itu tadi lagu Ambon. Judulnya bukan Aku Ikhlaskan. Ini ya, tapi
1: Sa Ikhlaskan.
0: Nah, itu dia.
1: Pokoknya dua Ibu Astria ini.
0: Ibu-ibu Astria ini dua-dua.
1: Ada ampas kelapa dengan.
0: Oke, okay. Kita menyapa lagi Om Bu.
1: Iya. Halo.
0: Iya. Halo.
2: Selamat malam, Mbak Warni dengan Om Bu.
1: Yo, selamat malam Tante Diana.
0: Kabar baik.
2: Lagunya. Lagu Kaili.
1: Iya, Kaili apa?
2: Tamondo Mondo.
1: Tamondo Mondo.
0: Artinya apa itu ya? Diana?
2: Ya.
0: Apa artinya?
1: Tahu artinya? Apa itu Tamondo Mondo?
0: Kamondo Mondo.
1: Yang penting judulnya saja ya. Iya kata. Yo, makasih iya, malam.
0: Selamat malam. Kamondo Mondo. Ibu apa Diana ini? Di belakangnya iya, Diana.
1: Masih ada? Halo.
0: Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum dan selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Kita ketemu lagi di Nusantara nih.
1: Iya, Mahendra. Request lagu ya, Nusantara.
3: Aku mau dengar lagu anu ini apa? Minang.
1: Lagu Minang. Oke. Okay. Iya. Judulnya
3: Mata Heping.
0: Apa?
3: Mata Heping.
0: Mata Heping.
1: Mata Heping.
3: Iya.
0: Mata Heping.
3: Iya.
1: Iya.
0: Siapa yang menyanyi?
3: Pokoknya perempuan yang
1: dari bawa. Minang.
0: Dari Minang. Oke, okay, nanti
1: Mata Heping. Mata Heping.
3: Buat Pak Arnold yang lagi galau.
1: Aduh, selamat malam. Om Arnold juga ini oh.
0: Ini Arnold juga penyiarnya. Ah? Arnold atau Om Bu?
1: Ah, iya dia setahu ini. Dia okay. Apa nama? Dia semua ke Minang lagi malam ini. Hah?
0: Iya.
3: Oke. Mbak Warni, Om Bu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mata heteng.
0: Ya, satu penelpon lagi. Ya,
1: satu lagi kita buka. Ya, halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
4: Request lagu Nusantara.
1: Iya.
0: Pak Udin.
4: Lagu Makassar.
1: Lagu Makassar.
4: Tenarwana.
0: Tenarwana.
1: Tenarwana.
0: Oke.
4: Okay. Tidak ada duanya itu.
0: Tidak ada duanya.
1: Satunya. Tenarwana. Iya, makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Kita ke lagu dulu, Om Bu.
1: Iya.
0: Nanti Kumio boleh bergabung lagi setelah kita simak lagu ini ya.
1: Iya.

0: Iya, wah lagunya heboh ya.
1: Betul.
0: Mata Hepeng, ini lagu Minang.
1: Oh, Minang.
0: Oke. Okay. Yeah. Karena masih ada satu lagu.
1: Satu lagu lagi.
0: Kita terima dua penelpon terakhir.
1: Oke, okay, siap.
0: Wah, tidak terasa ya.
1: Iya.
0: Kita menyapa dulu, Bu.
1: Iya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hanin.
2: Iya, betul Mbak Warni.
1: Oke, okay. Request lagu Nusantara.
2: Iya. Request lagu Nusantara.
1: Iya.
0: Silakan.
2: Kota Ternate.
1: Kota Ternate.
0: Kota Ternate. Oke. Okay. Iya.
2: Makasih Mbak Warni.
1: Iya, sama-sama. Makasih.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Iya, Kota Ternate.
0: Boleh dua penelpon kayaknya? Iya,
1: boleh. Masih ada lagi?
0: Ah.
1: Ah, ini terakhir sudah ini Bang Kali.
0: Tidak, dua lagi, boleh.
1: Dua. Oh, dua masih dua. Oke. Okay.
0: Ya, putus-putus. Boleh coba ya. Iya,
1: bisa diulangi?
0: Heeh. 421
1: 621 dan, atau di 0811-456-0375.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sudah ada yang bergabung. Ya, halo.
3: Halo.
1: Iya. Ya.
3: Rekos lagu Nusantara.
1: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana?
3: Ya?
1: Dengan siapa ini?
3: Dengan Santi, Om Bu, di Palolo.
0: Wah, Santi.
3: Iya.
0: Palolo mana?
3: Kamarora B.
1: Kamarora B. Bagaimana kabar? Sehat-sehat di Kamarora B ini?
3: Sehat.
1: Amin.
3: Cuma kantung yang tidak sehat ini.
1: Yang penting menghibur malam ini dulu. Oke.
3: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
3: Lagu Jawa saja saya.
1: Boleh Jawa. Memangnya orang Jawa ini?
3: Apa?
1: Santi orang Jawa.
3: Bukan satu atau dua. Apa sudah itu ya? Mundur alon-alon, Gihan Audi.
0: Apa?
1: Siapa?
3: Mundur alon-alon, Gihan Audi.
1: Mundur alon-alon.
0: Mundur pelan-pelan.
3: Iya, mundur pelan-pelan.
1: Iya. Ya, tapi jangan berjalan mundur
0: yang,
1: nanti.
0: Yang menyanyi siapa dang?
3: Christian Audi.
1: Christian Audi.
0: Christian Audi.
3: Ihan Audi.
1: Ihan Audi.
0: Oh, Ihan Audi. Oke. Okay.
1: Mundur alon-alon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alon-alon Thomas, pelan-pelan.
1: Iya. Pelan-pelan gitu. Thomas.
0: Iya. Satu penelpon terakhir boleh ya?
1: Terakhir lagi. Oke. Okay.
0: Iya, putus boleh diulang ya, lagi.
1: Boleh diulangi. Satu penelpon.
0: 621 ya. Dan kita ucapkan terima kasih yang sudah bergabung ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi semoga bisa terhibur malam hari ini bersama keluarga. Karena dengan mendengarkan lagu kita bisa ini ya.
1: Menghibur diri sendiri.
0: Menghibur diri sendiri.
1: Dan keluarga juga.
0: Iya betul, hati juga senang. Ya. Nah, penelpon terakhir.
1: Oke, okay, yang terakhir. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Banyak lagu Nusantara bersama Mbak Warni sama Om Busman.
1: Oke,
0: siap. Kok Om Busman?
4: Itu nama panjangnya Mbak Warni.
1: Iya betul.
0: Lagu apa kok?
4: Tarumice.
1: Tarumice.
4: Ya jadi Mbak Warni bertemu Om Bu.
1: Iya. Alhamdulillah sehat.
4: Lagunya Manado.
0: Ya, Manado sudah.
4: Bukan lagu terakhir.
0: Manado sudah.
4: Oh sudah.
0: Lagu apa lagi?
1: Tadi belum. Tadi Manado ampas kelapa.
0: Lagu ampas
4: kelapa.
0: Lagu
4: ampas kelapanya.
0: Yoni. Ya. Lagu Ambon belum? Sudah kah? Sudah?
1: Belum.
4: Lagu Manado.
1: Hah? Apa Minahasa?
4: Tondano. Pokoknya judulnya aneh, cintanya pernah salah.
1: Oh, cintanya.
0: Cintanya. Benar deh judul itu Om Bu.
1: Iya. Cinta. Ya,
4: cintanya pernah salah. Cintanya Om Bu yang bertanya Om Bu dapat sama Bawar.
1: Iya, cinta enggak pernah salah.
0: Iya, iya. Pernah salah.
1: Iya.
4: Oke, saya selalu berdua bersama keluarga di rumah.
1: Okay. Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Penelpon ini terakhir ya.
1: Iya, cinta tidak pernah salah nanti.
0: Baiklah, kita akhiri acara request lagu Nusantara.
1: Iya.
0: Iya, saya Warni.
1: Oh, Mbok juga pamit.
0: Saya lanjut.
1: Dan Mbok lanjut.
0: Iya. Dengan ucapan. Okay. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Di sebuah desa yang subur dan damai bernama Bulili, hiduplah tiga orang Tadulako, panglima perang yang sakti dan disegani. Mereka adalah Bang Taili, Makeku, dan Molofe. Tugas mereka satu, menjaga keselamatan desa Bulili dari segala ancaman musuh. Pada suatu hari, Raja Sigi datang ke Bulili dan mempersunting seorang gadis desa yang cantik jelita. Mereka hidup bersama beberapa bulan lamanya hingga sang gadis mengandung. Saat kandungan itu mulai besar, Raja Sigi meminta izin untuk kembali ke kerajaannya. Dengan berat hati, sang istri melepas kepergian suaminya.
1: Pergilah, aku akan menunggumu kembali.
0: Sepeninggal Raja Sigi, perempuan itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Pemuka adat Bulili kemudian bermusyawarah.
2: Anak ini adalah darah Raja Sigi. Kita harus mengirim utusan untuk meminta padi dari lumbung kerajaan.
0: Maka dipilihlah dua Tadulako, Makeku dan Bang Taili. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka tiba di kerajaan Sigi. Namun, sambutan yang mereka terima sungguh di luar dugaan.
3: Apa maksud kalian datang ke sini?
2: Tuanku Raja, kami diutus oleh warga Bulili. Istri tuanku sudah melahirkan seorang putra. Kami mohon padi dari lumbung kerajaan untuk sang anak.
3: Hah? Padi? Kalau kalian memang sakti, angkat saja lumbung padi di belakang rumah.
0: Mendengar hinaan itu, Bang Taili murka.
3: Baik, Raja Sigi, akan kuperlihatkan kesaktian Tadulako Bulili.

0: Di hadapan mereka terbentang sungai yang lebar dan berarus deras.
1: Pegang erat, pakiku.
2: Baik, Bantaili.
0: Dengan mudah, Bantaili melompat sungai itu, bahkan sambil menggendong lumbung padi. Tanpa setetes beras pun tumpah. Demikian kisah Tadulako Bulili tentang keberanian, kesetiaan, dan harga diri yang tak bisa dihina. Sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Tengah yang akan selalu hidup dari generasi ke generasi. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Tadulako Bulili. Dengan para pemain, narator Niketut Warni, perempuan Bulili diperankan oleh Dela Rahayu, pemuka adat diperankan oleh Fahri Muhammad, Raja Sigi Satrio Pratama, Makeku Fuad Samsi, Bantaili Putra Aditya, penulis naskah Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Zugni Gina, produser Ervina Suge, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: saja.
1: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
0: Ya, dan juga polisi berjaga.
1: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok terlihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah?
0: Kalau begitu, kau turun saja, Dan.
1: Hama, tega betul kau.
0: Cerewet sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
1: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju. Kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
0: Iya, Dan. Bagaimana kau juga? Lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

0: tersendiri begitu menulis buku ini kan Taufik. Apalagi kalau kita tahu tadi Kak Taufik bilang sendiri tidak orang asli dalam bahasa, tetapi campuran.
1: Campuran.
0: Cuman ada tantangan tidak begitu Kak Taufik?
2: Selama, maaf, saya beberapa misalnya kita di kampung ini kan apa ya belum mau terbuka menerima kemajuan zaman, menerima teknologi, menerima globalisasi. Jadi ketika misalnya kita tawarkan ide, gagasan bahwa harusnya mari kita tampil sini, jangan sampai punah. Caranya sekian. Mereka menutup diri. Ada beberapa yang masih menutup diri. Cuma kita tidak bisa salahkan mereka, itu pilihan sikap. Bisa jadi itu entah itu bentuk trauma atau bentuk menjaga agar jangan sampai istilah kearifan lokal ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan oknum misalnya dalam tanda kutip
0: pribadi.
2: Nah, jadi alhamdulillah setelah beberapa orang yang saya pikir ahli di bidang sejarah atau budaya Mandar Pelas, saya temui guru dan alhamdulillah dia support, dia dukung. Nah, itu tantangan pertama mencari narasumber yang bisa sevisi. Karena mencari sevisi ini yang sulit. Nah, kedua itu dari segi menjaga komitmen. Karena untuk menghasilkan karya itu Kak, dibutuhkan konsisten. Ada masanya kita itu jenuh. Tapi ya, alhamdulillah karena kita modali dengan niat yang betul-betul. Kalau bahasanya aktivis Islam itu lillahi ta'ala. Pokoknya kita usahakan terus. Memang ada waktunya kita jenuh tapi jangan berhenti. Istirahat boleh tapi jangan berhenti. Dan lumayan lama ya.
3: Dari September
2: 2024. Saya rintis.
0: Baru keluar di
2: bulan ini.
0: Bulan ini bulan April.
2: Terbit.
0: Tapi kalau
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian bedaya ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian bedaya ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian bedaya ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian bedaya ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

0: Itu sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel.
1: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
0: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita promo kami ulia. Roa, rara-rara patuloku. Ipoka busumi, nidokomi. Raimu maya maka muka ini. Berapa moje?
2: Berapa moje?
1: Beragilatan tambojo ke bahasa sata. Alanemu malipo bahasa ta. Kan rapa kita ante ngana-ngana, ante roa wata tukai. Hai, nidoku barisema. Botano balik tamboto. Muka ini, muka ini. Raimu
2: maya maka muka ini.
3: Bahwa dari dunia pekerjaan. Jadi sebenarnya kalau pendengar tahu ini sebenarnya kakak-kakak ini pernah kerja di dunia perbankan gitu ya. Di dunia perbankan tiba-tiba berhenti nih.
4: Yes.
3: Langsung mengikuti ke Frozen. Gimana sih ceritanya sampai pikiran ke Frozen begitu langsung? Karena memang awalnya suka masak atau memang berhenti deh dari dunia pekerjaan. Nanti kita buka usaha sendiri atau seperti apa? Ini mungkin salah satu ini.
4: Karena yang tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah suami coba-coba budidaya bioflow, ternyata animo masyarakat di Kota Palu itu lumayan. Jadi dari situ saya berpikir kenapa saya tidak memanfaatkan hasil budidaya ini saja, hasil budidaya dari usaha suami, karena kan daripada saya ambil lagi di tempat lain yang harganya mungkin agak lebih tinggi. Kalau dengan suami kan masih bisa berpenego toh. Jadi untuknya bisa double, saya bisa dapat harga yang miring, tapi jualnya juga keuntungannya tetap ke saya juga. Artinya double.
3: Jadi
5: tadi.
6: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
5: Oh itu. Tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
6: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
5: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
6: Iya deh, tabe di kakak Rian.
5: Iya.
7: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
2: Ini masih seputar paguyuban Toraja di wilayah Kota Palu sendiri nih, Pak. Mungkin sebagai wakil ketua juga nih, Pak. Apa sih tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa memberikan informasi bahwa paguyuban Toraja sendiri di wilayah Kota Palu ini aktif begitu. Adakah kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh paguyuban Toraja?
3: Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya, memang kalau kami melihat ya, selama kepengurusan, bahkan sebelum kami jadi pengurus, memang masyarakat Toraja ini begitu aktif ya dalam hal berbagai macam kegiatan. Itu masyarakat Toraja di Kota Palu ini memang cukup didukung oleh semua warga Toraja yang ada di Kota Palu. Ya, jadi itu yang membuat pengurus itu semangat. Jadi bukan kegiatan hanya dikerjakan, dilakukan oleh para pengurus ini, tapi semua warga Toraja ya, yang ada kesempatan itu hadir bersama-sama di dalam setiap momen itu. Nah itulah, pada saat seperti itulah kita berbincang-bincang, berkomunikasi dengan warga kita untuk melakukan berbagai hal yang memungkinkan kami bisa melakukan sesuatu hal yang memang diharuskan untuk harus dilakukan. Dan ini yang mungkin perlu saya sampaikan juga, bahwa kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan dalam banyak hal, termasuk Rambu Solo ya, yang merupakan topik pembicaraan kita pada semalam hari ini ya, Rambu Solo ya. Nah di situ kita bisa melihat luar biasa ya, kalau masyarakat Toraja bukan hanya di Kota Palu ini, tapi hampir seluruh di Indonesia itu, kalau namanya Rambu Solo itu, begitu antusiasnya masyarakat Toraja itu bisa hadir.
4: Prokompeten RRI Palu. 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggara.

0: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura. Selamat malam semuanya. Ya, yang masih setia bersama Perempat RRI Palu pada malam hari ini ya. Kita melangkah di Motutura, apresiasi budaya. Kita melancong-lancong ke Poso dulu ya. Ini masih bagian dari daerah Sulawesi Tengah. Kita ke Kabupaten dulu. Kita akan melihat kehidupan dan juga tradisi masyarakat yang ada di Poso ya. Jadi Poso ini salah satu kabupaten provinsi Sulawesi Tengah. Daerah ini dikenal dengan keindahan alamnya, terutama Danau Poso. Siapa yang tidak kenal ya? Serta keberagaman suku, bahasa, agama, adat istiadat mereka. Salah satu kelompok masyarakat asli yang dikenal di wilayah Poso adalah suku Pamona. Jadi kehidupan masyarakat Poso dipengaruhi oleh adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, begitu juga kehidupan kekeluargaan. Semangat gotong royong, hubungan yang erat dengan lingkungan alam. Masyarakat Poso saat ini juga menjalani kehidupan modern, ada tradisi leluhur tetap dipelihara, meskipun pelaksanaannya dapat berbeda antara satu desa dan desa lainnya. Jadi kehidupan hari-hari, sehari-hari masyarakat Poso, mata pencarian mereka ini masyarakat bekerja sebagai petani. Ada perkebunan juga, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha. Hasil pertanian dan perkebunan menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sedangkan di sekitar Danau Poso ini juga memanfaatkan sumber daya perairan. Kalau kita lihat kehidupan sosial mereka, hubungan kekeluargaan, kebersamaan memiliki peran penting. Masyarakat dapat bekerja sama dalam kegiatan desa, membantu tetangga juga, mengadakan acara. Nah, itu tadi, serta gotong royong ketika ada pekerjaan bersama. Saya rasa semua ya, kehidupan masyarakat, apalagi yang namanya di kampung, itu kental sekali dengan kekeluargaan, gotong royong, bahu membahu ya. Kalau kita lihat kehidupan ekonomi, pasar tradisional, perdagangan menjadi tempat masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata turut juga mendukung perekonomian daerah mereka ya. Nah, kehidupan keluarga berperan dalam mengajarkan sopan santun, tanggung jawab, penghormatan kepada orang yang lebih tua, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama ya, kekeluargaan ya. Dimanapun kita berada atau setiap daerah, suku ya, tradisi pasti itu mengajarkan tentang hal yang baik ya.
1: Ari, Ari, di mana ini orang ini? Bah, masih tidur Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
2: Ranatia, langsung ngantuk saya ini.
1: Kau ini bagaimana kah? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
2: Bersih-bersih?
1: Bangun sudah.
2: Bersih-bersih apa kah itu?
1: Ini anak, kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat kah itu drainase sudah tersumbat dengan sampah? Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
2: Malah saya, kalau saya pikir.
1: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
2: Nanti sendiri-sendiri coba bersihkan.
1: Bang, sudah jam berapa ini?
2: Yo, so bangunin ya.
1: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
2: Oh, kasihan. Mau cuci muka dulu saya.
3: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: didampingi gue tiap hari. Adakah tantangan-tantangan kemarin ya untuk pengambilan video, karena tentunya berarti harus ke rumah juga nih?
1: Iya, harus ke rumah. Oke. Kalau tantangan itu pasti ada tantangan. Nah, ini karena apalagi ini pertama kali ya, pertama kali kita lakukan take video, kemudian ada apa namanya, ada materi yang mereka harus paparkan dalam video itu. Nah, kesulitannya itu, jadi dalam satu materi kita bisa sampai 5-6 kali take video ya.

untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, sahabat budaya, kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita di Mututura Apresiasi Budaya Poso. Kita melihat tradisi kehidupan masyarakat Poso ya. Ada tradisi dan juga adat istiadat masyarakat Poso, di mana ada tradisi padungku. Nah, ini tidak asing lagi bagi masyarakat Poso. Dan padungku ini merupakan tradisi masyarakat Pamona sebagai ungkapan syukur atas hasil panen. Dalam kegiatan ini, masyarakat berkumpul, berbagi makanan, menjalin silaturahmi, dan menikmati pertunjukan seni tradisional. Tradisi ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara keluarga dan warga desa. Ada juga tradisi tari dero. Nah, di mana-mana ada dero, di Sulawesi Tengah juga, di Kota Palu. Banyak masyarakat Poso yang berdomisili di Palu ya. Tarian dero di mana-mana sudah dikenal karena gerakan tariannya mudah ditirukan. Tari dero yaitu tarian pergaulan yang terkenal di kalangan masyarakat Pamona. Para peserta biasanya membentuk lingkaran bergandengan tangan dan bergerak mengikuti irama musik. Tarian ini melambangkan kegembiraan, persaudaraan, dan persatuan. Ya, ada festival budaya, festival Danau Poso kalau tidak salah bulan November ya. Iya, bulan depan atau bulan Oktober, saya sudah lupa ya. Jadi festival Danau Poso ini ya dalam waktu dekat ini menjadi salah satu kegiatan untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas. Jadi kegiatan ini menampilkan tarian, pakaian adat, kuliner, juga kerajinan, dan berbagai atraksi budaya masyarakat setempat. Nah, sebagian tradisi kerajinan di wilayah Poso dan sekitarnya ini mencakup pengolahan kulit kayu ya. Oh, jadi anyaman bambu, ada juga ukiran kayu. Nah, kerajinan tersebut menunjukkan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan bahan alam menjadi benda yang berguna dan juga bernilai seni.

0: Kuliner khas Nusantara. Utakelo adalah nama dari makanan dengan daun kelor sebagai bahan utamanya. Kelo sendiri dalam bahasa Indonesia mempunyai arti daun kelor. Daun kelor sangat mudah ditemukan di desa-desa yang menjadi wilayah tempat tinggal dari suku Kaili di Sulawesi Tengah. Utakelo terbuat dari campuran daun kelor yang dimasak bersama santan. Sekilas, makanan yang satu ini mirip dengan gulai daun singkong. Hanya saja, utakelo dapat disajikan dengan menambahkan bahan pendamping seperti pisang kepok, udang, ataupun terong. Selain rasanya yang menggiurkan, daun kelor yang menjadi bahan utama dalam pembuatan utakelo memiliki khasiat yang bagus untuk tubuh. Daun kelor dipercaya dapat memulihkan tenaga, sehingga utakelo cocok dijadikan menu pilihan saat makan siang untuk mengembalikan tenaga yang terbuang selama beraktivitas.
1: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
2: Kamu ngomong apa ya tadi?
1: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
2: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
1: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
2: Ya, tenang.
1: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
2: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
1: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
2: Maaf, tadi ngomong apa ya?
1: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
3: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bang kami hampir hobo kau topoin deh. Mak aku emang tersang bahasa kita topoin deh. Kita mau pakai bahasa kita, jangan tempen dulu bahasa kita topoin deh, supaya
2: tetap kita mau pakai bahasa ini memang mati.
1: Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan po.

0: Sampai susah Raraku, pura-pura sejenak lagi waktu kita di Motutura, apresiasi budaya Poso ya. Jadi masyarakat Poso ini menjunjung nilai-nilai yang dijunjung masyarakat Poso, yaitu gotong royong, kekeluargaan, rasa syukur, persatuan, pelestarian budaya. Masyarakat Poso juga memiliki keberagaman agama dan juga latar belakang budaya, karena itu kehidupan sosial yang harmonis membutuhkan sikap saling menghormati dan juga menghargai. Nah, upaya melestarikan budaya Poso mengajarkan bahasa dan kesenian daerah kepada generasi muda, mengadakan kegiatan adat dan juga festival budaya, juga memperkenalkan tradisi lokal maupun sekolah dan juga kegiatan masyarakat, mendukung pengrajin dan pelaku usaha kuliner tradisional, mendokumentasikan cerita rakyat, adat tarian, dan juga adat istiadat setempat. Ya, jadi sahabat budaya, kehidupan dan tradisi masyarakat Poso ini merupakan bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia. Masyarakatnya memiliki tradisi yang erat kaitannya dengan kehidupan keluarga, pertanian, alam, dan juga hubungan sosial. Tradisi padungku, tari dero, kuliner tradisional, serta festival budaya mencerminkan rasa syukur, persaudaraan, dan juga kebersamaan. Nah, dengan menjaga dan mewariskan tradisi tersebut, generasi muda dapat terus mengenal serta menghargai identitas budaya Poso. Apresiasi budaya Poso, kerana dengar kumiu kami cukupkan. Cukupkan, semoga bisa menambah wawasan dan juga kita harus melestarikan setiap adat, istiadat, tradisi, adat setempat.
1: Sudah dijelaskan Pak Yonatan seputar rumah adat. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak sama kita di sini seperti apa sih etika-etika ketika kita mau ke Tambi atau ke tempat rumah adat itu sendiri. Mungkin Pak Kevin bisa jelaskan ke kita ini.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perlu kami sampaikan bahwa etika adat setelah kita berkunjung di rumah Tambi ini atau Sou, kita betul-betul harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh orang-orang tua, apalagi bangsawan yang ada. Dan kita ketahui bersama, pintu daripada Tambi itu hanya satu, dan dia menggunakan tangga dari kayu bulat. Nah, dan kalau kita misalnya masuk untuk bertamu ataupun diundang oleh bangsawan di dalam, kita harus pamitan kepada petugas yang menjaga. Itu biasa disebut dengan pengawal daripada raja atau tuana mahile. Nah, setelah kita masuk di dalam, jadi di sana itu setelah masuk dari pintu, kita tidak bisa berdiri. Jadi kita harus memakai lutut. Memakai lutut untuk jalan sampai ke tempat yang ditentukan. Okay. Nah, setelah itu, di dalam kita menyampaikan misalnya apa maksud dan tujuan kita, betul-betul itu secara etika, betul-betul kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada bangsawan yang ada ataupun tua-tua yang ada hadir saat itu, betul-betul kita sampaikan dengan penuh hormat dan santun. Dan apabila kita berdiri, itu kita harus pamitan sama bangsawan bahwa kita misalnya mau berdiri atau mengambil sesuatu, kita harus pamit. Dan juga apabila kita selesai menyampaikan sesuatu, ya kita harus pamitan, dan sama seperti keadaan kita datang dan kembali. Karena di dalam ruangan Tambi itu betul-betul sangat ritual.
3: Ama, keren ini Tambi, pemandangannya, suasananya. Eh Burhan, pinjam dulu piloks mudan.
4: Mau bawa apa? Kok ewang? Bawa pinjam piloks?
3: Saya mau tulis namaku di jembatan ini supaya keren.
4: Keren matamu itu? Eh, toh bahaya.
3: Eh, biasa Jo.
4: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
3: Hama, cuma sedikit juga tulisannya.
4: Eh ewang, sedikit-sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kok kira ini dibuat dengan biaya sedikit? Bagaimana kok tanya kita mau bagus, mau gagah? Kalau semua orang modelnya kayak kok ini? Kasihan betul.
5: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
3: Jadi Dan, di mana saya tulis nama aku kasihan?
4: Di sana ya. Kopi gitu tulis di batu nisan saja.
3: Batu nisan?
4: Puas kau?
3: Hai, berarti mati itu.

seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca, lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..." "Sudah, sekarang tidur."
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu. Newly siaran pendidikan ante budaya.

0: Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan.

kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar. Pemuda itu segera menyaut,

Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Sangat berbudaya dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami, Gumiyu dapat ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober di tahun 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RR Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka. Tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sararku prapura. Sahabat budata pasanggani, senang sekali rasanya saya Arif Lahu bahwa bisa kembali lagi menyapa Komipura di pagi hari ini. Berimba kareba Komipura. Semoga saja kareba nabilo nasihasya pura komiu ya, di pagi hari ini yang mungkin baru melek, baru terbangun, atau mungkin baru selesai melaksanakan sholat subuh gitu. Sampai jumpa sararku prapura ya. Dan tentunya mari kita saling mengingatkan, jangan lupa untuk mengucapkan rasa syukur pagi hari ini bahwa kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya keberkahan untuk di hari ini. Begitu sampai sebesar arko prapura kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Kalau pagi hari ini begitu terasa sunyi, senyap. Tapi kalau keluar walaupun pagi ini harus menggunakan masker sampai sebesar arko prapura. Karena memang udara di Kota Palu ini lagi benar-benar tidak baik-baik saja ya. Sekali lagi gunakan masker ya kalau keluar rumah ya, karena memang udara di luar ya lagi pengaruh dari karhut lah begitu ya. Jadi buat anak-anak pergi sekolah, bekali dengan masker ya. Jadi harus menggunakan masker begitu sampai sebesar arko prapura. Oke deh, ada beberapa program. Yang pertama itu ada program Nopa Kareba Palu. Setelah Nopa Kareba Palu nanti dilanjutkan dengan program Sarapan Ovempoi. Di pukul 5 ini nanti kita akan bergabung bersama program 1 di program Mutiara Pagi. Bersama rekan saya Maria Imakulata sampai subuh sararku pura-pura. Tentunya di pagi hari ini saya akan menemani Komipura Dako Ritinti Alimeni hingga Ritinti Sasio ya. Setelah Ritinti Sasio ngina Naria Roaku ya, A.R. Novianti. Setelah A.R. Novianti nanti ada Lili Lestari ya. Oke, sampai subuh sararku pura-pura. Sahabat budaya Tapasanggani, saatnya kita akan bergabung bersama program 1 RRI Palu untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi.
1: Dengar Anda lewat insert agama dan juga lagu-lagu Islam yang akan menemani suasana subuh yang begitu indah ini sampai nanti pada pukul 6. Kemudian kita akan lanjutkan dengan beragam informasi dalam lintas Sulawesi Tengah. Kita awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Korea Haji Masri Abdul Ghani membacakan surah Al-Isra ayat 23 sampai 26. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربكم أعلم.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri,

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara

pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umat

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah

Rasulullah bersabda, barang siapa hidup dengan rizki yang halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangi hatinya. Allah juga akan membuat sumber kebijaksanaan memancar dari hati orang itu yang akan mengalir ke lidahnya. Ternyata, menikmati hasil usaha yang halal akan menyebabkan seseorang memiliki hati yang bercahaya. Kata-kata dari mulutnya akan mengandung hikmah dan bijaksana. Jadi, bila dalam 40 hari saja kita hidup dengan rezeki yang halal, Allah akan menerangi hati dan membaguskan ucapan-ucapan kita. Maka betapa luhurnya seseorang yang selama hidupnya tak pernah menyentuh hal-hal yang haram.

Kerebab Pamlana sampai sebesar Argo Prapura, Kota Palu segera suplai air bersih ke wilayah terdampak kemarau. Rumah sampai sebesar Argo Prapura, pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah segera mengintervensi kebutuhan dasar masyarakat melalui suplai air bersih ke wilayah terdampak kemarau akibat fenomena El Nino. Di mana kata Pak Wali Kota Palu, Bapak Hadianto Rashid, kami menerima aduan masyarakat bahwa di wilayah Salena, Kelurahan Buluri mengalami gangguan pasokan air bersih. Sungai di wilayah itu yang menjadi sumber utama air bersih saat ini kering. Atas laporan itu, Wali Kota Palu langsung meninjau kondisi warga terdampak kekeringan, sekaligus juga meninjau objek wisata Puncak Salena yang juga terdampak krisis air bersih. Menurut data pemerintah setempat, jumlah penduduk di wilayah Salena mencapai 828 jiwa atau 189 kepala keluarga atau KK, dan mereka bergantung pada pasokan air aliran sungai setempat. Secepatnya kami suplai air bersih untuk penanganan darurat karena tidak ada alternatif lain sumber air terdekat di sekitar wilayah tersebut. Kereba Kopuna sampai sebesar Argo Prapura, Bandara Mutiara Palu pastikan penerbangan tidak terganggu kabut asap karhutla. Rumba Otoritas Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu memastikan penerbangan tetap berjalan normal dan tidak terganggu dengan fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sulawesi Tengah dan sekitarnya, di mana jarak pandang masih kategori aman sehingga aktivitas tidak terganggu dampaknya mungkin dari bandara asal menuju Palu. Di mana kata Kepala Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu, Prasetyo Hadi, dan ia juga menjelaskan, meskipun dalam beberapa pekan terakhir terdapat kabut asap di Kota Palu, kondisi tersebut belum mengganggu operasional penerbangan karena jarak pandang masih berada dalam batas yang ditetapkan. Berdasarkan konfirmasi dengan Lion Group, jarak pandang di Bandara Mutiara Sis Al Jufri masih memenuhi ketentuan operasional, yakni sekitar 3-5 km untuk pesawat jet dan lebih dari 2 km untuk pesawat berukuran lebih kecil seperti ATR yang dioperasikan Wings Air. Sampai sebesar Argo Prapura, Besiang Mukareba Salehatin, Tiaono, Antiakor Flahubo.

0: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Nah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepat. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa secara aku prapora ya. Tentunya awali pagi hari ini dengan hati yang penuh syukur, pikiran yang positif, dan semangat yang tidak pernah pudar begitu ya. Jangan takut menghadapi tantangan, karena setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Tidak perlu menjadi sempurna hari ini, cukup jadilah lebih baik dari kemarin. Percayalah, sampai sebut sararku prapora, langkah kecil yang kamu lakukan dengan penuh keyakinan akan membawamu menuju kesuksesan. Teruslah berusaha, jangan menyerah, dan biarkan hari ini menjadi awal dari hal-hal baik dalam hidupmu. Semangat menjalani hari ya. Sekali lagi juga sampai sebut sararku prapora, ingatlah, syukuri apa yang kamu miliki, jalani setiap proses dengan sabar, jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain, tetap berusaha, berdoa, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Sekali lagi selamat pagi, semangat pagi, semoga hari ini penuh berkah, kebahagiaan, rezeki, dan kesempatan baru untuk meraih impian kamu.

Oke, baik, sampai itu secara aku pura-pura sahabat budaya Tapas Sanggani informasi pagi hari ini ke Komipura Riumba di program Nu Apa Kareba Palu. Tapi sekali lagi saya informasikan ya, jangan lupa untuk gunakan masker ya kalau keluar rumah, apalagi memang kalau kita melihat dengan cuaca di luar masih dengan kabut asap begitu sampai subuh cara aku pura-pura. Sekali lagi gunakanlah masker kalau keluar rumah ya agar kita sehat begitu ya. Apalagi dengan cuaca yang tidak begitu baik-baik saja untuk wilayah Kota Palu ini. Oke, untuk informasi selanjutnya di mana untuk di wilayah Kota Palu ini ya.

Rimba, air bersih Salena terganggu akibat El Nino. Pemkot Palu targetkan penanganan 1-2 hari ya. Jadi memang sampai secara kupura-pura pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah menyiapkan langkah penanganan untuk mengatasi tanggungnya pasokan air bersih di kawasan Salena.

Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulu Jadi, Wali Kota Palu juga Bapak Adianto Rasid menargetkan persoalan tersebut dapat diatasi dalam waktu 1 hingga 2 hari melalui penyaluran air bersih kepada warga terdampak. Jadi gangguan pasokan air bersih itu terjadi setelah sungai di kawasan Salina mengering akibat dampak fenomena El Nino. Kondisi tersebut juga membuat pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat setempat mengalami kendala. Dan Bapak Adianto juga menyampaikan hal itu setelah meninjau langsung kondisi kawasan Salina, dan peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat dampak yang dirasakan masyarakat sekaligus juga menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Menurut Bapak Adianto Rasid, penyaluran air bersih menjadi langkah awal yang perlu dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama pasokan air mengalami gangguan. Dan sampai sebesar Arku Pura-Pura, Rumbaya mengatakan pemerintah Kota Palu akan menindaklanjuti aduan warga dengan memberikan bantuan suplai air bersih secepatnya. Berdasarkan aduan tersebut, kami akan secepatnya memberikan backup agar suplai kebutuhan air yang dibutuhkan masyarakat bisa terbantukan, dan kami targetkan dalam 1 sampai 2 hari ini masalah tersebut bisa diatasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa.

Karena Bapak Melana sampai sebesar Arko Prapora, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah salurkan bantuan 5.000 paket sembako di Buol. Bapak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan 5.000 paket sembako dalam rangkaian hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol. Pernyataan hari jadi ini harus dirasakan manfaatnya, dimanfaatkan langsung oleh saluran lapisan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan 5.000 paket sembako ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan dasar keluarga penerima. Dimana kata Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Anwar Hafid saat bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol di lapangan kantor Bupati Buol. Dan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Sekaligus juga memperkuat kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Penyaluran bantuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial dan mendorong pemerataan manfaat pembangunan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kariba Kopuna sampai sebesar Arko Prapora, Kadin Parimo dorong pelabuhan Pantoloan jadi pintu utama ekspor Sulawesi Tengah. Di mana Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Parigi Motong atau Parimo, Faradiba Zainong mendorong optimalisasi pelabuhan Pantoloan di Palu sebagai salah satu pintu utama ekspor komoditas Sulawesi Tengah atau Sulteng, guna memperkuat aktivitas perdagangan dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi daerah. Di mana ia mengatakan komoditasnya dari Sulawesi Tengah, maka ekosistemnya ekspornya juga harus tumbuh di Sulawesi Tengah. Pelabuhan Pantoloan harus menjadi salah satu pintu utamanya. Dan menurutnya penguatan peran Pelabuhan Pantoloan perlu disertai pengembangan ekosistem ekspor yang mencakup pengumpulan komoditas, pergudangan, angkutan, jasa logistik, hingga pelayanan ke pelabuhan. Sampai sebesar Arko Prapora, Vesia Mokareba Saleatinti, Papi Tuan Tiakwar Flahubo.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari DKI.
1: Karena perhati miule.
0: Dari Kura Putra.

0: Eh, kok kakak yang jemput? Mama mana?
1: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
0: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
1: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
0: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
2: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
1: Emang ada tahu apa itu SIM?
0: Surat izin mengendara.
1: Mengemudi deh.
0: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi, Kak.

Oke, baik, sampai jumpa cara aku pura-pura kareba. Kakumi pura vahiri mbah, padondonahi polisi amankan terduga pelaku pemukulan sopir truk di SPBU Ponegoro, Palu. Seorang sopir truk berinisial FA, 35 tahun menjadi korban penganiayaan saat mengantri bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di SPBU Jalan Ponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan insiden terjadi sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Tengah, diduga melibatkan sesama sopir truk berinisial Eka, dan Kapolsek Palu Barat Ibtu Irfan membenarkan adanya peristiwa tersebut pada Minggu. Dan kejadian bermula ketika FA hendak melakukan pemindaian barcode untuk mengisi solar. Dalam situasi tersebut, korban diduga dipukul oleh Eka menggunakan batako pada bagian belakang kepala. Akibat pemukulan itu, FA mengalami luka dan harus mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Anuttapura Palu. Korban diketahui bernomisili di Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Dan peristiwa tersebut disaksikan NA, 51 tahun, petugas yang bertugas mengatur antrian BBM di SPBU. Dan Supratman, 45 tahun, petugas Dinas Perhubungan di Kota Palu juga membenarkan adanya keributan di sisi barat SPBU. Ketegangan meningkat sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah setelah sekitar 20 orang dari keluarga korban mendatangi SPBU dengan membawa senjata tajam. Petugas kepolisian kemudian melakukan pengamanan untuk mengendalikan situasi dan mencegah keributan meluas. Dan polisi juga menghubungi Eka agar menyerahkan diri, dan terduga pelaku akhirnya diamankan di Mapolsek Palu Barat untuk menjalani proses hukum. Pasca kejadian, penyaluran solar di SPBU tersebut dihentikan sementara, dan polisi turut menghimbau keluarga korban agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Keluarga korban juga diarahkan membuat laporan polisi serta menjalani visum et repertum atau VER sebagai bagian dari proses penyelidikan. Dugaan penganiayaan tersebut disebut berkaitan dengan persoalan sebelumnya antara korban dan terduga pelaku. Namun penyebab pasti perselisihan itu masih perlu didalami lebih lanjut.

butuh bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan, jawabannya. Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolas Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Maniora Bangunan, lengkap, praktis, dan berkualitas siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0822-333-43107. Maniora Bangunan, membangun Singgani, Raja Granit Keramik murah. Maniora Bangunan, toko bangunan terbaik di Kota Palu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan, jawabannya. Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolas Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Maniora Bangunan, lengkap, praktis, dan berkualitas siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0822-333-43107. Maniora Bangunan, membangun Singgani, Raja Granit Keramik, murah. Maniora Bangunan, toko bangunan terbaik di Kota Palu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lea, Tinti, Valu, waktu Indonesia Tengah.
1: Karya Bapak Mulana sampai subuh sararku propura, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ajak generasi muda kenali sejarah melalui koleksi museum. Rumba pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajak generasi muda untuk lebih mengenal sejarah melalui koleksi yang dimiliki museum daerah. Di mana kata Kepala UPT Museum dan Taman Budaya Sulawesi Tengah, RIM, yang mengatakan kami menggratiskan tiket masuk salah satunya pada peringatan Hari Museum Nasional. Dan dia juga menjelaskan kebijakan itu untuk menarik minat masyarakat berkunjung ke museum sekaligus juga menumbuhkan ketertarikan terhadap sejarah dan pelestarian budaya. Dan ia juga mengatakan pemberian tiket gratis merupakan salah satu upaya untuk mendorong masyarakat khususnya generasi muda agar lebih mengenal sejarah dan warisan budaya yang tersimpan di museum. Dan RIM juga berharap museum tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda-benda bersejarah tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk mempelajari perjalanan sejarah serta mengenal kekayaan budaya daerah. Kareba Kaupuna sampai sebesar Arku Prapura, kekurangan armada sampah DLH Palu andalkan dana LSDP 107 miliar berskema reimburse. Rumah sampai sebesar Arku Prapura, masalah kekurangan armada pengangkut sampah